Yap, sepada selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, Menkom Digi Mutia Hapet mengungkapkan sebanyak 4,7 juta akun anak berusia di bawah umur itu dinonaktifkan oleh platform digital imbas implementasi PP Tunas. Dan menurut Mutia, catatan ini menjadi salah satu indikator awal bahwa platform mulai menjalankan kewajibannya untuk melindungi anak di ruang digital. Selain itu, sekitar 200 platform digital juga sudah menyampaikan self-assessment atau penilaian mandiri ke pemerintah, dan saat ini pemerintah sedang mengevaluasi profil risiko masing-masing platform untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak tentunya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey,
1: bersiaplah. Begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
2: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
1: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
2: Iya, Bu. Aman kok.
1: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
2: Baik, Ibuku tersayang. Siap.
1: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 WhatsApp bakal punya fitur baru yang bikin privacy kamu makin terjaga. Jadi dalam waktu dekat ya, pengguna bisa chat sampai melakukan panggilan suara atau mungkin video call hanya dengan menggunakan username tanpa perlu membagikan nomor handphone kamu. Fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk mengunci username agar hanya orang tertentu yang bisa menghubungi, dan saat ini WhatsApp sudah membuka reservasi username sebelum peluncuran resminya dalam beberapa bulan ke depan. Jadi kamu bisa pakai username aja gitu ya, cari di pengaturan. Dan awalnya malah tuh sempat kayak skeptis gitu, kayak kalau misalkan pakai username berarti WhatsApp udah nggak seprivacy itu lagi dong sama kayak media-media sosial kayak lainnya juga yang bisa di searching. Ternyata enggak, teman Pro 2, kita tuh bisa mengunci gitu. Jadi kayak macam ini ya, kalau di Instagram tuh bisa private gitu-gitu ya, teman Pro 2. Nah, cara memesan username kamu bisa ke pengaturan, terus buka akun dan nama pengguna. Nanti WhatsApp akan mengirimkan notifikasi saat fitur tersebut sudah tersedia untuk akun kamu. Nah, username juga harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama terdiri dari 3-35 karakter, memiliki minimal 1 huruf, hanya boleh menggunakan huruf kecil, angka 0-9, titik, dan garis bawah. Jadi tidak dibolehi dengan kalimat awal www atau www.com gitu, nggak boleh. Atau diakhiri .com maupun net juga nggak boleh gitu. Terus username juga harus tersedia di seluruh platform Meta. Jika username sudah digunakan di Instagram atau Facebook milik kamu, kepemilikannya bisa diverifikasi melalui account center. Namun jika sudah dipakai pengguna lain, username tersebut tidak bisa diklaim WhatsApp gitu. Amalnya maju mundur ya, pengen pakai atau enggak gitu. Karena kayak ngerasa apa ya, takut aja sih. Tapi ada beberapa orang mungkin yang merasa termudahkan gitu ya. Salah satunya adalah yang menggunakan WhatsApp bisnis. Jadi cuman searching aja, cari namanya sendiri.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carl Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa sih yang gak tahu sama film animasi Ratatouille yang berlatar belakang di Perancis. Terus dia tuh kayak bikin mie, tapi yang bikin tuh adalah tikus, teman Pro 2. Pokoknya lucu banget, dan kalau nonton film itu tuh kita ngerasa kayak kayak balik kampung, meskipun kampung kita bukan lagi di Perancis. Nah, ternyata teman Pro 2 ada kabar terbaru. Sutradara sekaligus penulis pemenang Oscar Brad Bird secara tegas menghentikan spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan pengembangan sequel Ratatouille. Jadi ini ada pernyataan tegas ya yang diambil Bird di tengah besarnya ketertarikan dari pihak eksekutif studio serta antusiasme yang sempat dilontarkan ke pengisi suara utamanya untuk menghidupkan kembali kisah tikus koki jenius tersebut. Katanya dalam sebuah wawancara terbaru seperti yang diberitakan The Hollywood Reporter, sineas yang menggarap film rilisan tahun 2007 itu menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki rencana menggarap Ratatouille kedua. Padahal kita tuh benar-benar menantikan ya teman Pro 2. Katanya Bird mengungkapkan bahwa para petinggi Pixar sebenarnya sudah beberapa kali mencoba menguji ombak dengan melontarkan gurauan bermakna serius terkait proyek sequel tentang Ratatouille kedua. Mereka beberapa kali gitu ya pengen memancing apakah kira-kira akan banyak penontonnya atau enggak. Tapi bagi Bird atau sutradara, tekanan industri Hollywood untuk terus memproduksi kelanjutan dari karya sukses bukan hal yang mengejutkan. Sinis yang juga menyutradarai film hit The Incredibles dan sequelnya ini merefleksikan bagaimana film animasi garapannya yang lain seperti The Iron Giant terus juga dihujani pertanyaan serupa. Bird menilai karya yang berhasil membangun ikatan emosional kuat dengan penontonnya akan selalu memicu komersial untuk dibuatkan kisah baru. Tapi katanya ia sendiri tidak ingin untuk membuat film sequel keduanya, teman Pro 2, begitu. Kenapa ya? Padahal filmnya udah sukses banget. Mungkin adalah alasan pribadi kali, atau mungkin dia pengen kalau misalkan udah sekali buat ya udah sekali aja, dia nggak pengen bikin lagi yang berikut-berikutnya. Mungkin kali ya, karena kan tiap sutradara punya ciri khasnya masing-masing. Tapi memang aku akui kalau nonton Ratatouille itu kita kayak balik kampung ke rumah, macam kayak ada ikatan emosional gitu yang kalau dipikir-pikir ini kan film pertama kali yang baru aja ditonton gitu ya. Kenapa ya teman Pro 2? Terus dari gambarnya apa segala macam, alur ceritanya itu benar-benar kita ngerasa kayak homey banget lah. Jadi kalau teman Pro 2 belum pernah nonton, coba deh cari aja Ratatouille. Kamu wajib banget nonton teman Pro 2. Itu tuh cerita animasi tapi mengangkat kisah kehidupan orang dewasa yang bekerja sebagai seorang koki, tapi dia gak terlalu expert di bidangnya. Jadi kayak menarik aja sih ceritanya. Terus kisah dari tikusnya juga yang bikin kita jadi memikirkan kalau misalkan ternyata tikus tuh ada gunanya juga gitu, meskipun itu cuma di film aja ya teman-teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti Mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

0: batinku. Kau juga kabari jika begitu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Memuja ulang yang indah permai tanah air.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Selamat pagi, bersama siapa dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Selamat pagi, bersama Novita Sari. Baik, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Novita Sari dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya. Hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya berawan. Dan diperkirakan sepanjang hari ini, cuaca di Kota Palangkaraya dan sekitarnya akan cerah berawan hingga berawan. Kecuali untuk wilayah Kecamatan Rakumpit berpotensi hujan ringan pada siang harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55% hingga 95%. Sedangkan untuk kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 15 km per jam. Dan untuk teman Pro 2 juga perlu mewaspadai potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih. Sampai jumpa, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Novita Sari untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi perakiraan cuaca buat sepanjang hari ini, Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026. Buat kamu yang tadi, hah apa ya gitu, ketinggalan informasinya, mungkin kamu bisa kunjungi kembali ke website resminya di bmkg.go.id. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
3: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
2: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
3: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undang-undang tahun lainnya. Pas kejadian, kita nggak akan tahu. Kita nggak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
4: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. An hour with me, let's join us!
1: Ya Pro 2, teman terbaik kamu, mungkin buat teman Pro 2 ada yang beberapa tadi katanya baru aja sampai kantor atau mungkin baru memulai aktivitasnya. Nah, teman Pro 2, hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli ya, hari awal bulan. Terus mungkin teman Pro 2 lagi pada sibuk, banyak yang harus dipikirkan dan banyak harus yang dijadwalkan. Jangan lupa teman Pro 2 untuk peregangan sebentar. Mungkin kamu yang udah duduk dari tadi bisa berdiri dulu, atau yang diri bisa duduk dulu gitu ya. Atau mungkin yang dari tadi ngomong, jangan lupa minum dulu. Kadang tuh kita kelupaan ya teman Pro 2, bahkan ya itu tuh yang bisa bikin badan kita tuh jadi tidak, tiba-tiba bisa sakit, tiba-tiba tidak terjaga kondisinya ya, karena hal-hal kecil yang mungkin selalu kita lewatkan. By the way teman Pro 2, masih bareng sama Amala di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, aku tahu banget nih yang dengerin kita kebanyakan mungkin lagi di jalan, atau mungkin lagi makan ya, atau juga ada yang lagi sekolah. Semangat banget ya, meskipun masih liburan ya teman Pro 2. Aku jadi masih keinget nih sama teman-teman siswa-siswi kemarin, anak-anak Golden School gitu ya, mereka suka dengerin Pro 2 Palangkaraya di kelasnya bahkan sampai saat ini. Dan habis ini kita bakal puterin ada lagunya Salma Salsabil, Afaiyah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Ya Pro 2 teman yang terbaik kamu. Hai hai hai. Masih bareng sama Mala dan juga sekarang udah ada Depita. Hai Depita.
1: Halo Kak.
0: Aduh ini ngobrol pagi terakhir kita ya Dep ya.
1: Oh iya Kak.
0: Iya kan. Ya. Jadi aku senang banget selama ini temenin sama Depita. Kita ngobrolin selalu tentang bencana.
1: Kita selalu update bencana.
0: Iya. Kita selalu apalagi Depita katanya sebelumnya sering baca informasi bencana enggak Dep? Atau baru pas ngobrol pagi ini aja?
1: Iya, baru-baru pas ngobrol pagi di Pro 2 aja Kak.
0: Oh, baru kamu update. Iya. Ya. Jadi Depita tuh teman Pro 2 fun fact kalau dia pagi-pagi Kak aku ada bencana ini loh, tsunami misalkan. Itu kayak sesuatu yang membahagiakan. Padahal enggak ya, tapi kita senang aja dapat informasi baru iya, karena kita ngobrolin ini. Nah kali ini teman Pro 2 banyak banget yang mengeluhkan akhir-akhir ini tuh cuaca panas ya kan.
1: Betul Kak.
0: Karena kalau di Palangkaraya tuh terjadi pemadaman listrik
1: iya.
0: Nah pemadaman listrik di mana-mana. Depita mengalami juga enggak?
1: Iya Kak. Pemadaman listrik bergilir.
0: Iya. Rumah kamu di kisaran mana sih?
1: Aku udah pindah Kak.
0: Udah pindah di mana tuh?
1: Aku di Kecipir.
0: Baru aja atau udah matinya udah lama?
1: Baru aja.
0: Iya sama. Itu sampai kapan sih kira-kira teman Pro 2?
1: Kurang tahu sih Kak. Infonya sih karena ada masalah pada PL apa tuh?
0: Pasokan itu. Listrik ya. Gitu ya. Karena katanya teman Pro 2 aliran listrik kita itu terhubung sama Kalimantan Selatan. Terus pemadaman listrik itu enggak cuma di Kalimantan aja, tapi di Pulau Jawa pun juga terjadi pemadaman listrik.
1: Iya, kalau di Kalteng juga sampai ke kampung-kampung Kak.
0: Okay.
1: Pemadamannya gak cuma di kota.
0: Iya, dan itu tuh bikin kita jadi merasa terganggu ya, kepanasan juga.
1: Betul Kak.
0: Iya, tapi ternyata teman Pro 2 keluhan yang kita rasakan itu gak sebanding sama teman-teman kita di mancanegara yang sampai meninggal.
1: Betul.
0: Di Prancis aja tuh ada 40 orang meninggal dunia itu karena terjadinya gelombang panas atau heat waves.
1: Iya Kak.
0: Iya, jadi heat waves itu teman Pro 2 adalah gelombang panas. Dan menurut aku tuh udah cuaca panas yang ekstrim ya. Ditambah lagi keterangan dari media, dia heat waves ekstrim atau cuaca panas yang ekstrim. Jadi heat waves-nya tuh udah level tingkat panas banget. Ya sampai-sampai banyak yang ini ya
1: meninggal.
0: Yang ya meninggal dunia. Terus mereka berenang bersama di siang hari di
1: terus,
0: sungai.
1: Iya, terus ada juga aku lihat di informasi di TikTok kemarin Kak, mereka tuh disiram pakai air.
0: Iya benar.
1: Ya, karena cuacanya panas-panas sekali.
0: Benar. Mereka kayak kering gitu ya. Terus ada juga yang komen kenapa sih mereka merasa begitu kepanasan, bukannya kita panas banget. Ternyata aku baru tahu kalau di Indonesia tuh sepanas-panasnya apapun masih lembab ya Dep.
1: Iya Kak.
0: Masih bisa napas gitu. Kalau di sana tuh kering, beneran kering banget.
1: Sampai infonya juga tiang-tiang lampu merah tuh ikut meleleh.
0: Bener.
1: Terus jalan aspal juga ikut meleleh. Bahkan kalau misalnya masak telur itu matang Kak.
0: Di luar ya, bawa wajan pakai minyak matang. Tapi gak secepat masak di kompor, tapi tetap bisa matang gitu. Terus yang paling menarik adalah toko elektronik jual AC.
1: Oh iya.
0: Kipas angin.
1: Diserbu.
0: Iya itu baru dibuka langsung orang pada lari.
1: Diserbu.
0: Itu asik banget sih menurut aku kayak. Tapi ya Dep ya, dari sini aku kayak belajar bahwa ternyata hampir semua orang di dunia tuh ketergantungan dengan AC.
1: Iya betul Kak.
0: Padahal AC itu sendiri yang bikin bumi itu makin panas gitu. Apalagi kayak bayi-bayi, aku sering banget ngelihat bayi artis apa segala macam yang kalau listrik padam dia udah kayak rewel terus gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi
1: karena
0: kalo,
1: dia udah bergantungan sama AC
0: nah,
1: Kak, atau sama kipas gitu.
0: Iya, aku nggak ketergantungan sama AC, tapi aku ketergantungan sama kipas.
1: Iya, bahkan aku juga dulu waktu keponakanku kecil begitu mamanya matikan kipas angin dia langsung bangun terus nangis karena udah bergantungan Kak.
0: Wah,
1: karena kalau misalnya kita keseringan pakai kipas angin apa kalau malam itu kan Kak bahaya juga.
0: Iya benar benar.
1: Bisa kena paru-paru basah.
0: Bener, aku setuju. Iya. Makanya ada tips kalau pakai kipas pada saat tidur tuh kan diarahkan ke dinding
1: ya. Karena pentulannya dari dinding aja anginnya.
0: Bener, tapi aku kayak udah ketergantungan deh guys. Mungkin akan pelan-pelan kita mengurangi ya karena kita nggak tahu kedepannya kayak gimana.
1: Iya.
0: Cuman yang aku senang terutama di teman-teman kayak di Instagram, di WhatsApp itu tuh kita saling membagikan informasi emergensi.
1: Betul Kak.
0: Kayak aku tuh punya lampu emergensi Dep. Jadi kalau misalkan mati lampu, lampunya tetap nyala.
1: Oh.
0: Iya, lampunya tetap nyala. Jadi dia tuh lampunya kayak tenaga surya gitu loh. Gitu. Terus aku juga baru tahu ada kipas emergensi yang sekencang kayak kipas listrik.
1: Wow.
0: Tapi dia enggak harus pakai listrik.
1: Baru tahu kan.
0: Jadi kayak informasi-informasi menarik kayak gitu tuh saling berbagi gitu ya. Di media sosial, dan itu tuh membantu banget. Nah, buat kamu teman Pro 2, bagaimana survive sejauh ini? Jangan lupa komen ya. Karena habis ini kita bakal bahas lagi di obrolan pagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ya perlu dua teman yang terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang heat waves atau gelombang panas. By the way, heat waves itu sendiri teman pro 2 pernah terjadi di Indonesia ya, Debita ya. Ya, tapi kalau nggak salah itu tahun 2023-2024 deh teman pro 2. Dan sekarang karena gilirannya di Eropa, dan itu tuh benar-benar panasnya tingkat dewa banget. Yeah. Bahkan kalau tadi kita bilang ada 40 orang di Perancis yang meninggal. Nah, secara keseluruhan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization melaporkan lebih dari 1.300 orang yang meninggal dunia dari 21 Juni ya. Yeah, Depita ya, ini aku merinding banget sih. Karena kalau kepanasan banget tuh kayak apa ya? Kayak kita tuh mau mati gak sih?
1: Kayak capek banget. Perasaan mau terbakar, Kak.
0: Iya, benar.
1: Kita yang dekat api bakar sampah aja biasanya panas. Nah. Apalagi tapi kalau merasakannya secara langsung, iya, kayak di Eropa.
0: Tapi aku pernah deh di tahun 2023 kayaknya. Itu tuh Palangkaraya lagi kena heat waves, bahkan cuacanya sampai 34 derajat Celcius. Terus aku tuh ada di cuaca 33 derajat Celcius. Waktu itu aku lagi nongkrong di kafe jam 12 siang. Di kafe Yosudarso yang tingkat 2 adalah yang baru diperbaharui itu, yang T akhirnya H. Aku duduk di sana tuh aku kepanasan banget, Depita, benar-benar.
1: Apalagi jam 12 siang.
0: Iya, padahal di sana tuh ada AC-nya gitu, tapi aku tetap kayak kepanasan yang tuh gak kuat banget deh gitu. Pas aku cek cuaca, astaga, 33 derajat Celcius, apalagi 40 derajat, aku gak kebayang sih. Iya kan? Ditambah apa sih, Palangkaraya tuh walaupun gurun tapi kan banyak hutannya kan. Betul. Termasuk di Yosudarso, apalagi di luar negeri sana teman pro 2. Jadi ternyata heat waves itu tuh udah ada dari tahun 1950-an ya.
1: Iya, Kak.
0: Aku kira itu tuh baru, karena ini kan istilahnya baru ya teman pro 2. Heat waves itu tuh artinya adalah gelombang panas, yaitu periode cuaca panas yang terjadi secara tidak normal dan berlangsung dalam waktu tertentu dibandingkan dengan kondisi suhu rata-rata wilayah. Fenomena ini biasanya berlangsung selama beberapa hari, bahkan minggu atau bahkan berbulan-bulan. Iya, terus juga banyak yang bilang kalau kondisi ini itu banyak meninggalkan korban jiwa dari dulu ternyata ya.
1: Syukurnya di Indonesia untuk tahun 2023
0: belum
1: ada korban jiwa ya, Kak.
0: Jangan sampai ya. Apakah kita tahan api semuanya? Tapi kamu pernah ikut pawai enggak, Depita?
1: Pawai.
0: Pawai.
1: Pernah ikut pawai ogoh-ogoh.
0: Pawai ogoh-ogoh itu panas juga kan?
1: Waktu itu sih, Kak, hujan, Kak.
0: Oh, hujan. Jadi sakit ya? Oke deh, teman pro 2.
1: Enggak, Kak, enggak sakit.
0: Oh, ada tips nih kalau misalkan kita lagi kehujanan, kepanasan, lagi pawai teman pro 2, adalah kita dengan cara pakai topi, terus di dalam itu ada es batu gitu loh.
1: Iya.
0: Iya. Jadi ternyata yang paling pertama harus kita lindungi itu adalah bagian kepala.
1: Iya.
0: Betul, Kak. Karena kalau kepala kita dingin, semuanya akan dingin. Iya. Begitupun dengan hati kita.
1: Apalagi kalau misalnya aku tuh kalau mandi biasanya kalau panas sering aku
0: kepala dulu.
1: Enggak, nyimpan air dalam cebok terus ku iniin cebok di atas kepala gitu.
0: Terus juga teman pro 2 gak cuman manusia aja yang stres gara-gara heat waves atau gelombang panas ini, tapi juga binatang-binatang di kebun binatang Eropa itu juga mengalami stres dan kepanasan. Nah, para penjaga di sana tuh punya inisiatif nih, Depita, yaitu dengan cara kasih makanan beku.
1: Oh ya?
0: Iya, jadi kayak misalkan nih, rusa kan makannya sayur-sayuran ya. Terus dibekukan benar-benar kayak es batu, terus mereka jilat-jilat makanan itu gitu. Oh. Biar mereka juga ngerasain dingin.
1: Enggak nyilu ya.
0: Mungkin mereka happy ya, karena kan itu panas banget kan.
1: Karena mungkin udah terbiasa juga, Kak, kalau misalnya cuacanya kayak gitu.
0: Benar-benar. Jadi banyak banget hal-hal yang mereka lakukan. Oke deh, teman pro 2, nanti habis ini kita bakal bacain komentar dari kamu. Tentunya tetap di pro 2, teman yang terbaik kamu.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu juga.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Alright Pro 2, teman terbaik kamu. Gak terasa banget kita udah ada di segmen terakhir. Kali ini Kak Mala bacain komentar-komentar dulu ya Dep ya.
3: Iya Kak.
2: Dari Lina Harian, cuaca sekarang memang terasa makin panas. Jadi sekarang aku selalu bawa botol minum atau tumbler kemana-mana biar gak gampang dehidrasi. Bagus ya, tapi yang dibawa air putih ya, ya. Jangan air soda. Karena tuh gak bikin adem gitu. Bikin menghilangkan haus sih sebentar. Tapi lebih baik air putih teman Pro 2. Terus ada lagi nih dari anakpagi.id. Kalau menurut aku heat waves atau gelombang panas itu bikin aktivitas di luar ruangan jadi lebih capek, lebih cepat. Dan siang hari rasanya terik banget dibandingkan beberapa tahun lalu. Bener sih. Tapi aktivitas kalau aku sih kebanyakan di dalam ruangan. Kalau Devita juga?
3: Iya Kak.
2: Ya kan, kita apalagi di RR ini gedungnya gede banget ya Dep ya. Kita mau apapun bisa di sini. Terus tapi buat kamu yang di luar di luar ruangan teman Pro 2 beraktivitasnya jangan lupa pakai topi, sunscreen, apalagi nih Dep, biar kamu tuh tetap putih terus meskipun
3: sunblock.
2: Iya, sunblock. Katanya sunblock tuh enggak ada lagi Dep.
3: Oh ya.
2: Karena sunblock tuh artinya ngeblok matahari kan. Yang ada tuh cuma sunscreen atau pelindung matahari gitu dari matahari.
3: Jaket.
2: Iya, jaket. Bener-bener. Apalagi ya, tangan panjang.
3: Kalau bisa pakai kaos tangan kalau bepergian.
2: Bener, aku aja pakai motor. Kaki. Iya, pakai apa sih yang kayak pemegang open itu deh.
3: Apa sih Kak?
2: Sarung tangan open. Sarung tangan yang buat motor itu loh, yang tebal.
3: Oh, iya.
2: Itu loh pokoknya teman Pro 2. Nah, itu tuh aku pakai itu, makanya tangan aku tetap putih meskipun berkendara. Iya. Karena aneh aja enggak sih ngelihat orang tangannya hitam, mukanya putih. Itu aku enggak mau sih. Terus juga menanam pohon dari sekarang teman Pro 2 kalau kata Kakak Sinta gitu ya. Sama tadi aku ada baca komentar katanya gara-gara heat waves aku jadi jarang olahraga. Jadi aku lebih memilih olahraga di malam hari aja. Itu kata dari Kakak Happy.
3: Wow.
2: Iya, kalau Devita olahraga enggak?
3: Untuk sekarang aku jarang sih Kak, karena pulang magangnya kan sore. Jadi otomatis aku tuh biasanya kecapean Kak. Jadi
2: di rumah enggak olahraga berarti?
3: Olahraganya kayak bersih-bersih rumah gitu aja sih Kak.
2: Oh, bukan olahraga itu namanya DP ya. Sambil aja. Tapi enggak apa-apa deh.
3: Aku bakar sampah itu keringatan.
2: Oh, iya sih benar. Oke deh teman Pro 2, thank you banget buat komentar-komentar kamu soal heat waves atau gelombang panas yang udah kita bahas di Ngobrol Pagi edisi Rabu 1 Juli. Selamat awal bulan, semoga teman Pro 2 enggak kanker atau kantong kering lagi. Dan teman Pro 2 enggak terasa matahari memang lebih terik ya, dan di beberapa daerah bahkan di berbagai negara. Jadi jangan lupa tetap jaga dehidrasi tubuh kamu dengan perbanyak minum air putih. Gunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan dan jaga kesehatan. Waktunya kita berdua pamit dari Ngobrol Pagi. Dan teman Pro 2 tetap stay tune karena habis ini kamu bakal ditemenin sama Karissa. Amala pamit sama Devita. Bye bye. Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Olivia Rodrigo kembali mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional. Lagu Stupid Song tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200. Dan demikian dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Pencapaian tersebut menjadi pekan kedua berturut-turut bagi lagu tersebut. Olivia menjaga momentumnya di tengah persaingan musik global yang ketat. Penampilan Shakira dan Burna Boy pada pembukaan Piala Dunia 2026 bertambah atau berdampak besar. Lagu resmi turnamen berjudul Die Die langsung mengalami lonjakan popularitas. Demikian dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Keduanya membawakan lagu tersebut di hadapan lebih dari 80 ribu penonton. Upacara pembukaan juga berlangsung di Estadio Azteca, Meksiko pada 11 Juni lalu.

Pelatih tim nasional Belanda, Ronald Koeman, menyatakan mundur dari jabatannya. Keputusan itu diambil pada Selasa 30 Juni waktu setempat. Koeman memutuskan mundur setelah Belanda takluk dari Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Belanda kalah di babak adu penalti dengan skor 2-3. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Melai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini di program Pro 2 Music Hit List ya. Apa kabarnya nih kamu di tanggal 1 Juli 2026? Wah, udah masuk bulan baru aja ya nih teman Pro 2. Dan kita juga tahu kalau 1 Juli ini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bhayangkara ya. Hari lahirnya Kepolisian Republik Indonesia. Nah, dan juga di Kalimantan Tengah juga berlangsung nih perayaan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ya, yang dilaksanakan di Mapolda. Nah, teman Pro 2, aku mau ngucapin selamat Hari Bhayangkara buat kamu yang mungkin bertugas di Polri atau punya saudara atau punya kesan-kesan baik ya yang menyentuh hati, misalnya di dibantu di jalan atau juga mungkin ada kenangan-kenangan manis anggota keluarga kamu. Boleh banget sharing di Pro 2 pada kali ini ya, sambil kita dengerin lagu-lagu asik yang aku siapin pada kesempatan kali ini. Kalau aku kenangan manisnya apa ya, RRI ini menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ya setiap tahunnya. Dan yang paling membekas sih pesertanya ada tuh yang dari anggota Polri yang juga ternyata andalan Kalimantan Tengah nih untuk berlaga atau turun dalam kompetisi MTQ nasional. Apakah kita hubungin aja nih? Mungkin dia lagi apel atau lagi paker apa ya? Juga ikut dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara kali ya. Banyak sih sebenarnya kisah-kisah inspiratif ya yang kita temui di jalan atau yang viral di media sosial atau juga menjadi selebgram bahkan ya. Ya, sambil kita nunggu teman Pro 2 yang mau WhatsApp ini, aku mau kasih info nih. Kita udah siapin beberapa lagu yang bisa kamu pilih. Silakan langsung aja WhatsApp di 0811523924. Ada Crewella feature Crewella dengan judulnya Crying on the Dance Floor. Kemudian ada Eclat Story dan ada Ben mau nyanyi lagunya dengan judul Manja. Ada Ochan Siagian dengan judul lagunya Salah dan juga Charlie Puth. Kita pasang Charlie Puth dengan lagunya Change. Nah, yang suka Korea juga udah kita kasih satu lagu nih buat didengerin pada hari ini, ada Twice dengan Me Plus You. Nah, kalau suka lagu balad atau suaranya Raisa juga ada nih judulnya It's Okay to Not Be Okay. Wah, ini kayak film drama Korea ya yang beberapa tahun lalu tuh juga ada tuh judulnya itu It's Okay Not to Be Okay ya kalau nggak salah ya. Oke, langsung aja. Coba aku mau cek juga teman Pro 2 yang mau berpartisipasi di DM Instagram juga bisa di @rri_pro2palangkaraya. Oke, ini udah ada yang masuk nih, dua penggemar atau teman Pro 2 yang udah WhatsApp dari Carmelita, request lagu Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Kemudian ada Mas Theo di Magelang, request lagu Hi-Fi dengan Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Oke, kita siapkan dulu ya Mas Theo lagunya dan juga Kak Carmelita. Dan langsung aja teman Pro 2, lagu pertama nih aku mau setel dulu lagu Charlie Puth dulu buat pemanasan. Nanti kita akan buka lagi sesi request kali ini.

0: Eh Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan Ran, ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu, dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius bu, memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya Ran, yang ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah bener tuh, bahkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

yang viral-viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang tentu saja nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat kali ini. Aku ucapin selamat bergabung buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin kita kali ini, dan juga yang lagi nonton live TikTok di @RRI Pro 2 Palangkaraya Official. Silakan yang mau bergabung, kamu bisa langsung aja ketik di kolom komentar atau bisa pilih polling lagu yang ada di Insta Story Pro 2 di @RRI_Pro2Palangkaraya. Di situ ada polling lagu yang bisa kamu pilih dan nanti kita puterin lagu-lagu tersebut. Kita ucapin selamat bergabung buat Kak Fir, terus juga pemilik akun gambarnya kucing ini siapa? Ya, langsung aja ketik di kolom komentar kamu mau diputerin lagu apa. Tadi udah ada Mas Theo dari Magelang yang request lagu Hi-Fi, juga udah kita puterin di awal lagunya. Ini lagu lama ya, judulnya Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Halo Kak Henry Borneo, baru bergabung di layar TikTok kita ini, dan kamu masih punya kesempatan waktu lebih dari 1 jam ya buat dengerin lagu-lagu yang akan diputarkan. Dan abis ini aku mau puterin lagu Vanessa Z sama Shai Martin. Tapi sebelumnya ada satu paket informasi, ini Esensi Buku, ya, sebuah program yang kita bikin biar kamu menambah pengetahuan ya tentang rangkuman buku-buku. Esensi Buku dengan judul Besok Lebih Baik. Nah, dengerin aja teman Pro 2, nanti kita balik lagi buat dengerin lagu-lagu enak yang udah aku siapin.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali. Di balik setiap pengalaman kita, kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengaruh utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan, sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengaruh utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 3.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bareng Risa, kali ini teman Pro 2 di Pro 2 Music Hitlist. Dan kayaknya 1 jam lagi bakal kita tutup ya, untuk teman-teman yang mau request lagu. Tadi udah kita bacain lagu-lagu yang udah kita susun di playlist, silakan dipilih aja. Dan di segmen kedua ini ada lagu baru lagi, jadi dengerin baik-baik ya. Yang pertama ada Overthinking dari Samantha Ebert, kemudian ada Goliath Falling dengan judulnya Manja. Oke, abis itu ada Tumbleweed dengan yang dinyanyikan oleh Noah Ringker. Lalu ada Ruang Senja yang bernyanyi Tak Semua Dalam Kendalimu. Ada Nabila Maharani dengan Maaf. Biagi, Waiting to be Found. Terus ada One Republic punya lagu judulnya Nobody. Sepatu Udara menyanyikan lagu Gawat. Terus Raisa Anggiani punya single nih namanya Jika Nanti. Nah teman Pro 2 kalau familiar sama lagu-lagu ini, langsung aja ketik di kolom komentar mau diputerin lagu apa. Terus juga ada Sal Priadi nyanyi lagu Kita Usahakan Rumah Itu. Nah itu dia pilihan lagu yang bisa kamu pilih teman Pro 2, nanti kita puterin. Yang mau join kirim salam atau mau sharing bareng hari ini mau makan siang apa, atau hari ini mood kamu bagaimana di akhir bulan kemarin dan awal bulan kali ini, apakah ada perubahan, bisa langsung aja ketik di kolom komentar atau WhatsApp di 0811523924.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 di Bali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, di pukul 41 menit lepas lewat pukul 11 ya. Dan bentar lagi kita bakal di program lain. Jadi teman Pro 2, kita langsung aja tutup program Pro 2 Music Hitlist kali ini. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin selama 2 jam, udah request lagu di Instagram, di TikTok, dan juga WhatsApp. Besok kita balik lagi, ketemu lagi, karena program ini setiap hari ada ya, gak cuman sambareng Risa, karena nanti ada penyiar lain juga yang bakal nemenin kamu di program Music Hitlist kali ini. And sebagai penutup nih, ada satu lagu dari One Republic buat kamu, yaitu dengan judulnya Nobody. Nanti aku balik lagi jam 12 di program berikutnya Muda Kreatif ya. So enjoy this song, bye bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan

0: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hei Vira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati. Terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2 di Muda Kreatif. Dan kali ini aku ada beberapa info seputar ekonomi, tepatnya bisnis ya. Okay. Dan ini satu jam lalu di update oleh Pusat Pemberitaan RRI, pergerakan harga emas di Pegadaian, kalau Galeri 24 turun, UBS bertahan. Kita coba baca ya. Harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada perdagangan Rabu 1 Juli hari ini. Dan harga emas produksi Galeri 24 tercatat turun, sementara harga emas UBS terpantau katanya stabil dibandingkan perdagangan sebelumnya. Nah, kenapa ada pergerakan harga? Itu juga dipengaruhi dinamika ekonomi global dan juga potensi kondisi pasar domestik. Stabilitas harga jadi perhatian konsumen juga ya dalam memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Nah, harga emas Galeri 24 berada di level 2.600 per gram loh. Dan pada Juli 2026 ini berarti turun 5.000 ya, alias goceng, per gram dibanding sebelumnya yang berada pada level 2.605.000 per gram. Nah, sementara itu emas UBS ini enggak berubah dari transaksi sebelumnya. Harganya tetap di level 2.617.000 rupiah per gram.

Ada kabar gembira juga nih teman Produa, sebagai konsumen PLN, pemerintah ini menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN periode Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Ore. Dan kebijakan tersebut berlaku untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Ini dikutip dari laman rri.co.id ya. Seperti dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, ia menegaskan keputusan tersebut pada 30 Juni kemarin. Nah, menurutnya, pemerintah ingin mendukung daya saing industri serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha nasional. Oke, itu dia berita seputar ekonomi, bisnis, dan keuangan ya, teman Pro 2. Nanti kita balik lagi nih, masih ada satu lagu yang mau aku putar buat kamu. Sembari menyantap makan siang atau istirahat nih teman Pro 2. Ada Juicy Lucy dengan lagunya featuring Mawar De Jong, Tak Di Tanganku. Oke, itu dia judulnya ya, Tak Di Tanganku. Enjoy.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Kamu lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

naif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 di pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, teman Pro 2, yang namanya siang-siang kali ini akan ada informasi menarik yang bakal aku sampaikan. Salah satunya dari dunia sepak bola. Nah, sambari kita menikmati euforia Piala Dunia, tentu saja ya gak ketinggalan kalau tiap musim panas atau pertengahan tahun itu pasti ada yang namanya bursa transfer pemain. Nah, klub-klub besar ini punya berita-berita menarik nih. Pemain mana yang mereka incar atau mana yang sudah official bergabung di klub lain, nanti kita bahas ya teman Pro 2. Salah satunya adalah Barcelona lepas Ansu Fati ke Monaco, taken kontrak 4 tahun. Nah, seperti apa detailnya setelah lagu yang enak yang berikut.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Okay, tahun Pro 2, saatnya aku bacain informasi pertama dari dunia olahraga, khususnya sepak bola ya. Dan ini buat fans Barcelona, ada kabar gembira. Bukan kabar gembira deh. Plot twist nih. FC Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke AS Monaco dengan kesepakatan permanen. Hal ini terjadi setelah pemain internasional Spanyol itu dipinjamkan ke klub tersebut musim lalu. Opsi pembelian diaktifkan seharga 11 juta euro dengan kontrak 4 tahun untuk penyerang Catalan tersebut. Fati berhasil kembali bangkit di Ligue 1 atau Liga Prancis setelah didera cedera. Dan Fati mencetak 11 gol dalam 25 penampilan liga dan 12 gol dalam 30 pertandingan di semua kompetisi. Ia memenuhi harapan hingga kembalinya ke tim nasional meski tidak terwujud. Oke, jadi setelah dipinjamkan jadi dipermanenkan ya sama AS Monaco, dan Barcelona menghemat gaji tahunan sebesar 6 juta euro dari Fati. Jadi kini Fati menjadi bagian penting dari skema permainan Monaco ya. Lalu kepindahan permanen ini memberikan keuntungan finansial juga karena Barcelona lagi menghadapi situasi keuangan klub yang ketat. Di sisi lain, jadi ada efisiensi anggaran juga ya Barcelona ya. Dan Monaco puas dengan performa Fati selama masa peminjaman. Nah, buat fans timnas Brazil nih, ada kabar dari Brazil yang dipastikan kehilangan Lucas Paqueta saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Di saat yang sama, peluang Rafinha untuk pulih dari cedera tepat waktu juga disebut sangat tipis. Jadi ada plan A itu sudah dipastikan gak bisa dipakai, yaitu Lucas Paqueta. Kemudian ada plan B nih, plan B alias pemain substitusinya Rafinha juga katanya pulihnya bakal lebih lama. Kabar tersebut membuat pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti pusing tujuh keliling dalam mempersiapkan Selecao atau julukan Brazil, tadi habis ngomongin Liga Prancis ya, mempersiapkan Selecao menghadapi Norwegia. Dan jelang laga hidup mati di fase gugur Piala Dunia 2026, Paqueta dan Rafinha ini merupakan pemain penting. Paqueta diketahui mengalami cedera paha ketika Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar. Gelandang serang ini gak mampu menuntaskan pertandingan dan harus ditarik keluar sebelum laga berakhir. Dan absennya Paqueta membuka peluang bagi Endrick untuk kembali dipercaya sebagai starter. Penyerang Real Madrid itu sebelumnya masuk sebagai pemain pengganti dan diperkirakan mengisi lini depan Brazil saat menghadapi Norwegia. Yang namanya kompetisi atau turnamen yang ketat sekali jadwalnya ya membuat pemain harus berhati-hati ya dalam menjaga performa, apalagi rentan cedera ya, seperti Piala Dunia ini jadwalnya ketat, terus rentan benturan terhadap pemain lain, kena pelanggaran dari pemain lain. Karena pertandingannya juga nggak panjang seperti liga ya, atau kompetisi yang satu tahun bisa istirahat dulu beberapa minggu, ya kan, pemulihan. Kalau ini udah cedera, otomatis ya mereka harus diparkir, tidak bisa membela negaranya untuk sementara waktu. Itu dia informasi kedua. Nanti kita carikan lagi nih teman Pro 2 informasi berikutnya. Kalau tadi timnas Brazil, aku mau cari, nah ini dia tim yang lagi naik daun ini, yaitu Maroko. Nanti kita bahas setelah yang satu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, di segmen terakhir info olahraga kali ini, aku mau bacain satu informasi lagi. Tapi sebelumnya, sekilas info, tadi lagu yang kamu dengerin itu adalah lagu dari Ellie Goulding dengan judul Cure for Love.

Nah, lagu ini Teman Pro 2, sekilas info aja, dirilis tahun 2023 ya, di dalam album Higher Than Heaven. Kayaknya aku pengen banget deh. Dulu tahun berapa ya Ellie Goulding itu ke Jakarta. Sayang banget padahal punya kesempatan untuk nonton, tapi gak memutuskan untuk nonton. Karena ternyata sampai sekarang Ellie Goulding itu gak pernah ke Indonesia ya. Jadi itu satu-satunya ya, dan pertama kali dia ke Indonesia tahun 2014 ya, dalam salah satu rangkaian konser We The Fest atau WTF ya, WTF di Jakarta. Dulu tuh aku mempertimbangkan nonton Ellie Goulding gak ya, apalagi dia cuma nyanyi satu lagu di WTF itu. Ternyata ya mending daripada gak nonton sama sekali ya, harusnya kita beli aja tiketnya. Oke, itu masa lalu ya. Nanti masa depan ya, semoga dia hadir lagi ke Indonesia, kita doakan. Oke, info terakhir yang bakal aku sampaikan nih Teman Pro 2, di kesempatan kali ini, karena bentar lagi kita bakal beranjak ke segmen atau info hiburan ya. Seperti janji aku tadi, kita mau ngomongin soal Piala Dunia 2026, tentang kemenangan Maroko atas Belanda di babak 32 besar Piala Dunia. Kenapa ini masih ngiang ya di ingatan pecinta sepak bola, terutama yang nonton Piala Dunia. Banyak momen-momen penting yang dihadirkan atas kemenangan tersebut. Salah satunya adalah satu momen menyentuh hati. Sesaat setelah memastikan kemenangan timnya lewat adu penalti, pemain Maroko Ismail Saibari ini berlari ke tribun untuk memeluk sang ibu. Oh my god. Dan momen itu terekam kamera dan dengan cepat menyebar ke media sosial. Banyak warganet menyebut pelukan Saibari dengan ibunya ini sebagai salah satu adegan paling mengharukan sepanjang Piala Dunia 2026. Karena di balik selebrasi tersebut tersimpan perjalanan hidup yang gak mudah. Saibari ini lahir dari kelainan bawaan pada kedua kakinya yang membuat telapak kakinya ini menghadap ke dalam secara ekstrim. Nah, melansir dari Seis, kondisi itu membuatnya kesulitan berjalan sejak kecil. Gimana tuh ya? Oke, aku gak bisa bayangin tuh. Dalam sebuah wawancara pada 2024, Saibari mengungkapkan bahwa dokter sempat meragukan dirinya bisa berjalan normal. Dan di wawancara itu ia mengatakan, "Ya, kaki saya menghadap jauh ke dalam sehingga saya harus menggunakan alat khusus."

Nah, Saibari ini menjalani terapi menggunakan penyangga ortopedi selama lebih dari 1 tahun ya, untuk membantu membentuk posisi tulangnya biar normal seperti manusia biasanya. Dan pada 2007, krisis keuangan yang melanda Spanyol memaksa keluarganya pindah ke Belgia saat usianya baru 6 tahun. Nah, meski menghadapi berbagai kesulitan, kecintaannya terhadap sepak bola ini tidak pernah padam. Perjalanan panjang itu akhirnya membawanya tampil ke panggung Piala Dunia bersama timnas Maroko. Nah, pada laga melawan Belanda ini Maroko sempat tertinggal lebih dulu sebelum Issa Diop mencetak gol penyeimbang pada masa injury time. Pertandingan kemudian berlanjut nih ke babak tambahan dan ditentukan melalui adu penalti. Nah, pada kemenangan Maroko itu Saibari lah yang jadi penentunya. Tendangannya ini memastikan Atlas Lions atau Singa Atlas menang atas Belanda dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ini for your information aja, jersey Maroko ini jadi banyak diincar nih sama kolektor-kolektor atau fans-fans sepak bola dunia ya. Selain FOMO, ya memang karena edisi Piala Dunia ini menghadirkan tim-tim yang mengejutkan langkahnya, bisa sampai ke babak 16 besar, bisa menumbangkan mantan atau pengoleksi gelar juara dunia ya, seperti Paraguay. Oke, itu dia teman Pro 2, info olahraga pada kesempatan kali ini. Nantikan info-info menarik lainnya dari dunia olahraga setiap hari di pukul 1 sampai 2 siang di Pro 2 RRI Palangkaraya. Untuk detail cabang olahraga lainnya yang bisa kamu ikuti, langsung aja klik rri.co.id.

0: Tahukah kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Iya, kita udah masuk ke info hiburan ya, teman Pro 2. Setelah tadi kita bahas soal Piala Dunia dan momen-momen mengharukan atau sentimental. Nah, kali ini ada info menarik nih, teman Pro 2. Kamu tahu Eva Green enggak? Eva Green itu yang yang main di serial Wednesday diproduksi oleh Netflix. Nah, dari laman rri.co.id ada kabar proses syuting serial Wednesday musim ketiga dikabarkan sempat mengalami kendala setelah aktris Eva Green ini mengalami cedera pada kakinya. Nah, insiden tersebut membuat jadwal produksi harus disesuaikan agar pemain baru itu bisa menjalani perawatan dan pemulihan. Nah, laporan dari The Sun menyebutkan cedera ini terjadi saat proses syuting di Dublin, Irlandia awal bulan Juni ya, lebih tepatnya. Nah, Eva Green ini langsung mendapat penanganan medis dan sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya menjalani masa pemulihan. Okay, jadi kalau di film atau serial Wednesday, Eva Green ini berperan sebagai Ophelia Prams, yaitu adik Morticia Adams. Morticia Adams ini adalah ibunya si Wednesday ya, yang diperankan oleh Catherine Zeta-Jones. Dan karakter tersebut digambarkan sebagai sosok yang misterius dan sempat dirawat di rumah sakit jiwa Willow Hill sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Wow, dark banget ya story-nya si Ophelia ini. Dan di akhir musim kedua, Ophelia diperlihatkan berada di sebuah sel di kediaman Hester. Dalam adegan penutup, ia terlihat menuliskan kalimat Wednesday must die. Wow, menggunakan darah di dinding. Ini filmnya agak-agak creepy, tapi tenang aja, ini fantasi ya. Dan saat pengumuman penggabungan dalam serial tersebut, Eva Green ini mengaku antusias menjadi bagian dari dunia Wednesday. Ia menyebut serial tersebut emang punya nuansa gelap yang unik dan penuh humor, serta berharap bisa membawa sentuhan khasnya ke keluarga Adams. Keluarga Adams aja udah unik banget ya horornya, apalagi ditambah sama keluarganya Morticia Adams. Ini adalah adik ipar dari Adams ya. Dan itu dia teman Pro 2, pergeseran jadwal Wednesday season 3 akibat cedera yang diderita oleh Eva Green. Semoga cepat sembuh Bude Eva. Ya, biar kita bisa bungkus ya serial Wednesday ini, biar langsung bisa ditonton dengan tepat waktu atau sesuai jadwal. Okay, abis dari dunia hiburan luar negeri, aku mau ajak kamu buat menyimak ada satu informasi. Fajar Nugra dan Givina Lukita mengakui menghadapi tantangan di film Pemikat Jiwa. Seperti apa nih? Detailnya nanti kita bahas setelah yang satu ini.

0: Halo Pak Haris Semandiai, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Irfan Hani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Timur.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya, Riz. Padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Nggak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya nggak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, akhirnya balik lagi sama Risa di sini, tapi masuk ke segmen terakhir ya, enggak terasa kita bakal berpisah, tapi tenang aja. Nanti teman Pro 2 enggak bakal sendiri. Hari Rabu ini bakal ditemenin sama Sabrina sore-sore ya. Dan ada informasi terakhir nih, aku mau bacain dulu nih. Yaitu adalah Nah, teman Pro 2, tahu enggak kalau ada film yang judulnya Pemikat Jiwa? Nah, Pemikat Jiwa ini teman Pro 2 akan dirilis pada 9 Juli 2026. Dan film Pemikat Jiwa ini bergenre horor psikologis, siap tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Nah, film produksi Makara Production ini
1: 3, 2, 2, 1.
0: Disutradarai Dom Darmo. Pemeran utama Fajar Nugra memerankan karakter Jai dengan pendekatan yang berbeda dari karya sebelumnya. Peran tersebut menjadi tantangan karena meninggalkan identitas komedinya. Kan Fajar Nugra biasanya humoris ya. Nah, kalau di sini dia punya apa ya, karakter yang dibangun secara berbeda. Fajar ini katanya sempat ngaku ragu kalau kemampuannya ini bisa gak ya bawain karakter Jay selama proses syuting Pemikat Jiwa, karena dia khawatir unsur komedinya terbawa ke dalam adegan serius ya. Bahkan mungkin ngeliat orang ngeliat mukanya aja langsung ketawa gitu. Enggak ya. Nah, di film pertama yang aku merasa sinting, kata dia nih, dan jujur aja aku takut banget ketika proses syuting, ketika akhirnya jadi film, takut ada bumbu komedi yang akhirnya kebawa. Itu jujur adalah ketakutanku. Itu saat sesi doorstop first conference film Pemikat Jiwa di Epicentrum XX1 pada Selasa kemarin. Kita tunggu aja ya gimana cara Fajar Nugra ini bisa keluar ya dari personanya yang sudah dikenal publik. Film Pemikat Jiwa ini memadukan kisah cinta, obsesi, dan praktik ilmu pengasihan yang berujung petaka. Wah, kayaknya agak relate ya, mungkin sama sebagian orang pengalamannya. Cerita tersebut juga menawarkan pengalaman berbeda bagi penonton film horor Indonesia. Oke, teman Pro 2. Wow, enggak terasa 15 menit lagi bakal beranjak ke pukul 3 sore. So, thank you so much buat kamu yang udah bareng aku dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore nanti. Nanti bakal ditemenin sama Sabrina ya, dengan beragam info menarik, dan juga ada narasumber nih Sabrina, mau ngajak kalian bersepeda bareng katanya. Oke, aku juga udah siapin satu lagu nih teman Pro 2. Ada lagu dari Billie Eilish. Siapa yang suka sama Neng Billie Eilish? Oke, ini dia lagunya Birds of the Feather. Enjoy and bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

Saatnya info per 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama datang dari Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAFF kembali menghadirkan market sebagai pasar film terbesar di Indonesia, dan ajang ini akan berlangsung pada 28 sampai 30 November 2026 di Jogja Expo Center atau GIC Yogyakarta. Kehadiran pasar film ini ditunjukkan untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia, mempertemukan pelaku industri perfilman dari dalam maupun luar negeri, dengan membuka ruang kolaborasi bagi produser, sutradara, investor, distributor, pemilik intellectual property atau IP, hingga berbagai institusi industri kreatif. Informasi kedua datang dari dunia otosport, yang dimana McLaren telah menyiapkan livery spesial untuk Grand Prix Inggris pada 4 sampai 5 Juli 2026. Peluncuran livery anyar itu merupakan bagian dari kolaborasi bersama platform kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence atau AI Google Gemini. GP Inggris menjadi momen yang tepat karena ini merupakan balapan kandang tim asal Woking, Inggris tersebut. Selain itu, sirkuit Silverstone juga menjadi tempat bersejarah di mana pembalap legendaris Bruce McLaren meraih poin perdana untuk tim McLaren di Formula One.

keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: 94 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 semuanya. Apa kabar ya di hari Rabu pertama bulan Juli ini? Gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah masuk di pertengahan tahun 2026. Dan kalau misalnya ngomongin bulan Juli teman Pro 2 ya, ini tuh fix banget bakal jadi bulannya kota cantik Palangkaraya nih. Kenapa ya? Karena Pemko kita tercinta lagi merayakan triple moment special sekaligus hari jadi pemerintah kota ke-61, hari jadi kota Palangkaraya ke-69, plus menyambut HUT Republik Indonesia ke-81. Seru banget, dan pastinya Taman Pro 2 bakalan banyak banget acara keren yang bertebaran di kota kita nih. Dan salah satunya Taman Pro 2 ada agenda yang bikin penasaran dan pastinya bikin sehat, itu ada Palangkaraya Bersepeda yang bakal pecah banget nanti tanggal 18 Juli ya Taman Pro 2. Nah, karena sebenarnya tahu nih kalian udah pada kepo sama persiapannya, mungkin lihat flyer di Instagram kita ya. Jadi sore ini di Sore Ceria kita bakalan ada obrolan tentang menuju Palangkaraya Bersepeda. Jadi biar kita bisa dapat informasi yang paling valid dan akurat ya, sore ini Sabrina pastinya enggak sendirian nih. Karena ada Kak Noriko. Ada Kak Noriko di studio. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dipanggilnya siapa nih, Kak?
1: Om Noriko kali, Om Riko kali ya. Kalau di sepeda biasanya Om Tante.
0: Oh, Om Tante gitu ya. Sabrina. Jadi kalau di sini apa sih panggilnya?
1: Om Riko aja kali ya.
0: Om Riko, oke. Okay. Nah, Om Riko apa kabar nih?
1: Baik, sehat dan berbahagia tentunya.
0: Iya, pasti. Alhamdulillah ya. Jadi, Om Riko ini sebagai apa nih?
1: Riko. Iya.
0: Boleh memperkenalkan diri?
1: Boleh perkenalkan diri, ya. Jadi saya Noriko Winanto yang dikasih amanah sama Om Tante Hakumpul Seli atau Hasi Palangkaraya. Itu jadi Ketua Umum Hasi Palangkaraya gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebagai ketua umum ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau boleh tahu Hasi Palangkaraya, mungkin ada teman Pro 2 yang belum tahu, mungkin itu apa tuh?
1: Ya, jadi Hasi Palangkaraya ini merupakan komunitas sepeda lipat pertama di Palangkaraya atau juga di Kalimantan Tengah gitu ya, Mbak Sabrina. Nah, yang memang punya kecintaan terhadap olahraga sepeda lipat bersepeda dan juga tentunya kita punya kecintaan juga, Mbak, untuk mengenalkan potensi berolahraga, berwisata, dan juga berinvestasi di Kota Palangkaraya dengan bersepeda lipat.
0: Oke. Jadi sepedanya harus sepeda lipat.
1: Harus sepeda lipat.
0: Oh, iya, okay. Betul. Kebetulan saya punya, nanti mungkin saya bisa ikut ya.
1: Harus Sabtu pagi.
0: Setiap satu pagi.
1: Setiap satu pagi salah satunya.
0: Oke, nah jadi aku kan udah lihat tuh Kak tentang yang surat itu.
1: Ya.
0: Nah, itu kan ada kegiatan Palangkaraya bersepeda.
1: Betul.
0: Nah, jadi sebagai pembuka nih biar teman Pro 2 makin kenal ya sama acaranya nih, Kak. Boleh diceritain dulu awal mula tercetusnya ide Palangkaraya bersepeda tahun 2026 ini seperti apa?
1: Iya, gitu. Jadi ini sebuah mimpi yang terwujud gitu ya. Apa, Kak Sabrina, Palangkaraya bersepeda. Nah, kebetulan kita komunitas Hasi itu memang seneng kalau misalnya potensi-potensi di Kota Palangkaraya ini bisa dikenalkan gitu. Nah, pas kebetulan bulan kemarin gitu kita dikontak sama Om Tante Pemko untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah kota. Nah, tentunya dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol segala macam tentang visi Hasi, kemudian potensi-potensi yang kami percaya sampai hari ini tuh harus kita support bareng-bareng nih, nggak hanya Hasi tapi juga stakeholder lain dan juga tentunya pemerintah. Akhirnya ketemu nih konsepnya, yaitu Palangkaraya bersepeda gitu. Nah, jadi itu adalah sebuah event kolaboratif pertama bersepeda buat kita semua sih, Mbak. Itu jadi yang melibatkan semua peserta, tidak hanya sepeda lipat tapi juga semua jenis sepeda nih. Gitu.
0: Oke, baru mau nanya nih, apa khusus sepeda lipat aja atau
1: enggak?
0: Itu. Berarti bebas sepeda apa aja ya?
1: Bebas, kan? Kecuali sepeda listrik. Iya dong, enggak mungkin
0: itu,
1: dong.
0: Enggak mungkin dong, karena kan dong. Tujuannya biar sehat juga kan.
1: Tapi ada, Mbak, yang daftar ada tuh.
0: Jadi gimana tuh?
1: Nah, jadi ini pendaftaran sudah apa dibuka dan kebetulan mm-hmm. sudah tutup.
0: Oke.
1: Okay, gitu. Nah, jadi pas dalam berjalannya waktu ini apa ada pendaftar yang sepedanya sepeda listrik. Nah, jadi itu jadi kita nanti sepedanya ini om gitu tuh. Oh, mohon maaf anu teh kalau misalnya sepeda listrik belum bisa kecuali sepeda pedal aksis namanya Kak Sabrina. Jadi itu semi listrik gitu ya, tapi tetap utamanya
0: yang kayu. Yang ada kayuhannya itu ya.
1: Ada kalau misalnya secara sepintas sih sama ya. Tapi biasanya tuh banyak orang enggak tahu itu oh ini sepeda listrik jenisnya beda.
0: Oh gitu.
1: Gitu benar, Kak.
0: Jadi ada ya?
1: Ada. Jadi ada sepeda biasa itu yang ada dia apa kayak dibantu energi listrik tapi tidak full energi listrik.
0: Betul. Okay. Jadi itu juga bisa.
1: Kalau yang itu bisa, kalau yang sepeda listrik full itu nggak bisa.
0: Nggak bisa. Oke, akhirnya gimana orangnya?
1: Ya kita sampaikan mohon maaf ini tuh. Jadi kita khusus event ini khusus sepedaan gitu.
0: Iya. Oke. Nah, lanjut ya, Om Riko. Nih, ini nih sebenarnya emang karena acara aja atau sebenarnya ada tujuan lain nih, kayak mungkin mengumpulkan komunitas bersepeda lainnya gitu atau mungkin ada misi khusus lainnya gitu selain memeriahkan hari jadi ini
1: ya yeah. Nah ya sebenarnya sih ini selaras sama apa kerinduannya dari Hasi Palangkaraya ya Kak Sabrina yaitu tadi mengenalkan potensi olahraga which is itu sekarang kita Palangkaraya itu sudah olahraga banget gitu.
0: Oh iya benar.
1: Kalau kita boleh bilang kan plat kita KH nih. Nah jadi kalau anak-anak sepeda KH, kesehatan hidup. Nah jadi itu kita selaraskan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu potensi berwisata. Nah
0: yeah,
1: jadi kita tuh sering ini Kak goes dari sini ke Tangkiling.
0: Oh gitu.
1: Setiap minggu hampir. Nah salah satunya adalah kita percaya bahwa di Tangkiling ini banyak spot-spot wisata kan ya. Jadi ada apa Nyaru Menteng, kemudian apa Rungan Sari Resort, Eco Village, kemudian kalau pernah ngeliat orang hutan di apa Segohong, udah pernah ya belum ya?
0: Kalau Segohongnya pernah, cuman ya? Lihat orang
1: itu. Bagus banget teh.
0: Oh, ada.
1: Bagus banget Kak. Iya, nah kan banyak orang nggak tahu tuh. Nah itu salah satu apa ya kerinduan kita untuk mengenalkan dan juga satu lagi investasi. Nah investasi itu apa sih? Misalnya Kak, nah kita ingin bahwa menyampaikan kepada banyak orang bahwa Palangkaraya ini luas, masih banyak tempat untuk investasi. Misal di Segohong atau di kawasan wisata Tangkiling tuh. Banyak lahan-lahan yang bisa dikolaborasikan gitu.
0: Iya, bener,
1: nah, siapa
0: bener.
1: Tahu ada yang mau buat nanam apa nanas berapa hektar gitu segala macam. Nah, itu kita coba sampaikan lewat sepeda lipat, lewat acara ini, lewat bersepeda gitu.
0: Jadi,
1: mungkin itu sih.
0: Sangat-sangat berdampak positif ya,
1: ya
0: untuk
1: amin
0: masyarakat
1: lah.
0: Dan pastinya untuk pemerintah kota juga.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Ya, nah. Kak. Berarti dapat banget ya konsepnya Kak sama judulnya menuju Palangkaraya gitu.
1: Iya, wah pokoknya menuju
0: Palangkaraya bersepeda gitu.
1: Betul, aduh senang sekali ini disupport sama RRI Pro 2.
0: Iya, nah, jujur kalau aku sih ya pas pertama kali dengarnya tuh infonya tuh langsung kayaknya pengen deh gitu, tapi tergantung waktu kan.
1: Iya, wajib Kak nyobain. Iya.
0: Nanti deh kita lihat ya.
1: Iya, Sabtu pagi ditunggu.
0: Oke, okay. Dan ternyata teman Pro 2 ya, warga Palangkaraya juga nih pasti penasaran nih Om ya sama acara ini. Nah, aku pengen tahu sejauh ini euforianya tuh gimana?
1: Ya, jadi memang pendaftaran Palangkaraya bersepeda ini sudah dibuka sejak 2 minggu yang lalu ya teh. Kemudian kita kasih waktu sekitar seminggu dan itu sudah kuotanya terpenuhi sekitar 150 peserta.
0: Okay.
1: Dan apa yang hadir untuk terakhir update-nya adalah dari 8 sampai 9 kota. Gitu. Jadi dari ada Jogja, ada Bandung, ada Bogor, ada Bali, ada jadi tidak hanya dari Palangkaraya. Nah, itu yang apa ya? Kebetulan di komunitas sepeda lipat apa ya di sepeda lipat kami gitu ya. Tentunya dengan menggunakan apa relasi-relasi dari Om Tante Sepeda Lipat itu kita siarin atau kita sampaikan ke Indonesia.
0: Oh, jadi seluruh Indonesia.
1: Betul, dan ya, juga internasional gitu ya, karena kita ada komunitasnya begitulah.
0: Oh, ada internasional.
1: Ada, itu akhirnya disambut baik dan kemudian mereka juga ingin tahu gimana sih rasanya goes di bawah langit khatulistiwa.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi apa ya, kalau kita sendiri kan ada medsos ya, anu ya kak ya, jadi kita setiap kali goes itu kita coba untuk expose buat konten tentang Kota Palangkaraya.
0: Okay,
1: nah dari situ banyak om tante dari pesepeda dari luar tuh pengen kesini, cuma belum ada momen. Nah mungkin di momen inilah yang Palangkaraya bersepeda ini mereka bisa hadir. Nah nanti mungkin apa goes H-2 ada yang udah datang, terus kemudian after event nanti Hamin satu tinggal di Rungan Sari Resort, di hotel-hotel, dan itu juga nanti berdampak sama perekonomian di Palangkaraya nih,
0: bener-bener.
1: Dan sampai sekarang juga kita masih apa ya dapat WA untuk masih ada nggak om, bisa nggak om, sepertinya masih. Nah itu dia,
0: antusias ya,
1: antusias banget. Cuma aduh mohon maaf banget. Sekali lagi
0: udah,
1: nih kak,
0: udah full
1: untuk pertama kali nih.
0: Oke, jadi dilihat ya Om Riko ya, warga sangat-sangat antusias, bahkan di luar Palangkaraya pun juga ikut memeriahkannya.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali.
0: Jadi kan sampai udah selesai aja masih ditanyain ya.
1: Iya, itu sih.
0: Keren sih teman Pro 2 ya, ternyata ini sangat-sangat berdampak baik juga buat kota kita ya, tentunya Palangkaraya. Nah berarti ya gak sabar banget nih Sabrina untuk menanti acaranya nanti ya Tama Pro 2. Nah karena acaranya tinggal menghitung minggu ya.
1: Betul.
0: Kak, Om Riko ya,
1: iya.
0: Di tanggal 18 Juli nanti. Nah per hari ini persiapan tim panitia di lapangan tuh udah berapa persen? Apakah udah 100% gitu? Belum ya?
1: Tadi pagi ini kita apa ya, meet up lah sama Om Tante di Pemko, kemudian juga Om Tante di Muhammad Subuh Center. Nah kebetulan ini merupakan apa ya, sebuah bentuk kolaborasi yang apa ya, yang cukup besar gitu ya. Karena selain hari jadi Pemko juga hari jadi pemerintah kota, ini juga selaras dengan ulang tahun MSC Muhammad Subuh Center. 25 tahunnya MSC. Nah Om Tante di Muhammad Subuh Center ini berkenan untuk finish apa lokasi Palangkaraya bersepeda. Nah jadi kalau Om Tante yang belum pernah ke Rungan Sari Resort, ke Eco Village, kemudian di Muhammad Subuh Center, nah besok kita akan ke sana. Tentunya dengan apa ya, rangkaian acara yang namanya di sana Bukit Batu Festival. Nah itu jadi Hasi tidak sendiri ini Kak Sabrina, tapi juga kita sangat apa ya, terbuka untuk kolaborasi. Salah satunya apa ya, kita menaikkan event Festival Bukit Batu. Nah Festival Bukit Batu ini juga salah satu festival yang keren sih Kak Sabrina. Jadi di sana akan ada acara yang dihadiri oleh berbagai macam UMKM lokal, khususnya di sekitar Segohong gitu ya. Kemudian di situ juga ada, akan ada penanaman pohon, kolaborasi pemerintah kota, kemudian BNF, Borneo Nation Foundation, yeah, gitu
0: BNF,
1: ya, AABNF, kemudian nanti ada teman-teman konservasi dari bos juga, kemudian ada apa ya, kuliner-kuliner yang ada di khas di
0: Tangkiling
1: gitu. Jadi semua ngeblend jadi satu di acara itu. Itu.
0: Jadi tidak hanya bersepeda ya.
1: Betul.
0: Tapi ada acara lain juga.
1: Betul.
0: Jadi kayaknya padat banget ya Juli ini.
1: Seru sih.
0: Seru ya.
1: Seru banget.
0: Padatnya tuh seru gitu ya.
1: Uh-uh.
0: Karena dekat, berdekatan gitu waktunya dan tanggalnya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di kebetulan kan acaranya tanggal 18 di hari Sabtu tuh. Nah, di tanggal 17 itu ada juga salah satu rangkaian eventnya, yaitu Palangkaraya Coffee Week. Nah, Palangkaraya Coffee Week ini juga salah satu rangkaian event hari jadi kota nih.
0: Okay,
1: nah, jadi kita juga berkolaborasi sama berbagai event di kota. Jadi kita tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi apa yang bisa kita kolaborasikan, kita kolaborasikan. Nah, di hari Sabtu di hari Jumat, sorry. Itu kalau di sepeda lipat tuh ada yang namanya pengambilan red pack. Jadi peserta akan mendapatkan berbagai macam kelengkapan sepeda gitu ya. Dengan kontribusi yang sudah dibayarkan peserta. Jadi berbayar memang ini Kak. Jadi ada dapat asuransi, kemudian jersey, ada dapat cycling cap, ada dapat undian, door prize, grand prize gitu. Terus kemudian nah, pengambilan red packnya hari Jumat sore itu ada di event Palangkaraya Coffee Week. Kita juga ingin kenalkan nih ke peserta yang dari Om Tante tuh dari luar daerah bahwa Palangkaraya ini lagi maju. Banyak industri kopi.
0: Bener banget.
1: Kalau mau investasi di Palangkaraya buat toko kopi apa segala macam tuh ya. Ayo gitu. Jadi bareng-bareng. Karena ya apa ya teh? Kita tuh percaya bahwa sekarang ini Palangkaraya lagi berkembang, lagi maju. Nah, kalau kita enggak bisa memanfaatkan momen itu, ya apa ya teh? Ya kapan lagi gitu. Nah, akhirnya tempat pengambilan red pack itu ada di nanti di Aula Palampang Tarung. Sama dengan tempat event Palangkaraya Coffee Week. Nah, jadi bisa sambil ngambil jersey, ngambil red pack, sambil
0: lihat-lihat
1: ngopi-ngopi. Yang tentunya kopinya juga
0: pastinya enak.
1: Varietas Palangkaraya Kalteng ada deh. Kalau yang belum tahu nih. Gitu. Baru hari Sabtunya nanti kita goes gitu.
0: Itu berarti tanggal 17 ngambil
1: red pack. 18 kita goes.
0: Mantap banget ya. Jadi tinggal mantengin dikit lagi nih ya.
1: Betul.
0: Ya Om Noriko ya. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, Om. Sama para cyclist mungkin yang mengikuti acara ini ya.
1: Ya.
0: Boleh dikasih bocorannya enggak? Om, rutenya nanti start dan finishnya di mana? Terus bakal melewati titik-titik ikonik kota yang mana aja nih?
1: Iya. Nah, jadi untuk startnya nanti kita akan berangkat hari Sabtu pagi dari kantor wali kota, halaman kantor wali kota. Kemudian nanti kita akan menuju Muhammad Subuh Center di Segohong, gitu teh. Segohong. Jadi sekitar 31 ya, 31 kilo ke arah Segohong. Nah, tentunya juga di situ kita akan bagi jadi 4 etape, Kak. Jadi di setiap 7 sampai 10 kilo itu kita ada water station yang akan kita siapkan untuk para peserta. Nah, kemudian kita juga akan melewati beberapa titik yang potensi wisata, tentunya di Nyaru Menteng sekarang lagi hype-hypenya itu. Kemudian di sebelah kiri nanti kita juga sebenarnya ngenalin Lewu Rawan Bahalap ya. Terus kemudian ada Taheta juga, Taheta 30. Kemudian juga ada Pulau Kaja, itu kalau yang belum tahu ya itu tempat observasi orang hutan. Terus kulinernya juga ada sate kambing legendaris gitu ya. Terus ada Sarung Danum ya, Surung Danum gitu ya. Nah, jadi peserta-peserta bisa dapatkan banyak opsi gitu. Baik itu nanti misalnya setelah goes, oh Om, tadi aku lihat ini apa ya itu ya? Ah, itu
0: balik
1: tempat
0: lagi,
1: ini teh. Siapa tahu habis goes dia mau ke sana.
0: Iya.
1: Atau besok paginya tuh.
0: Iya, benar.
1: Jadi itu yang coba kita kenalkan. Kan di sana juga ada Bukit Cinta, ada Ita, banyak banget sih gitu.
0: Jadi siapa tahu ya kalau capek-capek nih habis goes pengen refreshing gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul. Jadi kita itu teh di Sel itu dulu ya pernah percaya satu hal sih teh. Kebetulan kita sering ikut event nasional gitu ya. Kalau di Jogja nih, bagi teman-teman cyclist yang pernah ke Jogja, itu ada Kaliurang. Nah, gue dari Jogja, Tugu ke Kaliurang nih. Nah, kita juga ada dari Bundaran Besar ke Tangkiling. Kalau di teman-teman Bogor, Bandung, Jakarta, itu ada Puncak. Nah, kita juga ada nih dari Bundaran Besar ke Tangkiling. Nah, itu yang ingin kita coba kenalkan sih Kak.
0: Jadi sebenarnya Kota Palangkaraya itu banyak ya.
1: Banyak
0: wisatanya dan pastinya keindahan kotanya gitu ya.
1: Betul.
0: Makanya lewat ini mungkin bisa dikenalkan lebih.
1: Betul.
0: Lebih kenal lagi gitu.
1: Benar. Harapan sih exposure-nya juga lebih dapat di Palangkaraya bersepeda, karena tidak hanya Sally, teman-teman MTB juga, road bike juga, gitu.
0: Oke, teman pro 2 tuh. Kalau ngomong-ngomong, untuk sepeda ini apakah bisa ditonton gitu, Pak? Atau mungkin ada nih teman pro 2 yang enggak sempat daftar?
1: Oke.
0: Terus ikut ke sananya boleh enggak?
1: Nah, itu dia. Jadi kalau untuk pesepeda mungkin tidak bisa kita akomodir dulu karena sudah ada peserta, dan juga kita sudah kita batasi begitu ya, karena mengingat gini Mbak, jalan yang akan kita lalui itu ada sekitar 70% masih sempit gitu. Okay. Nah, kita juga Mbak mendorong dengan adanya event ini, bahwa ini kan juga termasuk event besar ya. Kita mendorong Bapak Ibu yang ada di stakeholder, baik itu di pemerintahan tuh, ya kedepannya mungkin bisa diperhatikan lah untuk jalan dilebarkan lagi gitu. Okay. Itu harapan kita kedepannya. Jadi kemudian lubangnya bisa ditambal gitu ya Mbak, karena kenyamanan, kemudian keamanan itu juga salah satu atau faktor penting menjadi cerminan sebuah kota, terutama jalan Kak, gitu. Dan juga aksesibilitas ke tempat wisata. Nah, itu juga jadi salah satu cerminan buat kota ini maju apa enggak. Terus kemudian orang mau datang tuh kan pasti ngelihat jalan ya, jalan apa protokolnya, jalan nasionalnya gitu. Kalau misalnya jalan nasional bagus, protokolnya bagus, ya tentunya itu bisa menambah kenyamanan dan keamanan juga. Itu.
0: Jadi yang tidak daftar belum bisa ikut ya.
1: Belum bisa ikut, mohon maaf.
0: Tapi kalau misalnya nih naik kendaraan terus dia udah di sana, udah sampai di finishnya, untuk mungkin ngapain gitu atau
1: boleh
0: banget ya.
1: Jadi boleh banget untuk bisa menikmatin Bukit Batu Festival. Nah, ini di sana akan ada event yang seru nggak?
0: Okay.
1: Pokoknya berbagai macam etnik-etnik ditampilkan dari Om Tante Muhammad Subu Center.
0: Oke, okay, jadi teman pro 2 mungkin yang tidak sempat mendaftar ya, Om Noriko ya, tidak apa-apa, mungkin bisa mengikuti dari startnya
1: langsung.
0: Ikut di jangan sepeda bahaya ya,
1: jangan jadi Romli, rombongan liar gitu,
0: bukan Rojali ya,
1: jangan Rojali juga jangan.
0: Oke, teman pro 2 mungkin nanti bisa langsung aja ke Bukit Batu Festivalnya ya, karena kalau misalnya mengikuti dari belakang juga kayaknya tidak bagus juga, bahaya juga.
1: Bener.
0: Ya, jadi daripada nanti pesertanya kenapa-napa, mending kalian langsung aja cus ke Bukit Batu
1: Festival.
0: Bukit Batu Festival. Mungkin teman pro 2 ya, kita break dulu nih Om Noriko ya, nanti kita balik lagi dan masih bakal berlanjut langsung dari studio pro 2. Tapi sebelum itu teman pro 2 ada yang ingin lewat ya, jadi so stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari. Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
0: Ih, kok bau busuk?
3: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
0: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

0: Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi sama Pro 2 di Sore Ceria dan masih bareng sama Sabrina dan pastinya masih bareng sama Om Rico nih di studio. Langsung di studio di menuju Palangkaraya bersepeda.
1: Yeah.
0: Nah, kita lanjut lagi ya Om ya.
1: Oke. Okay,
0: tadi kan kita udah bahas soal jalur ya.
1: Mm-mm.
0: Dan sebenarnya lupa tanyain ya. Aku lupa tanyain itu jalurnya udah pasti ramah enggak tuh? Dan yeah, aman.
1: Jadi kalau jalur sendiri kan ini kita lewat ini jalan nasional nih,
0: yeah,
1: yang apa kita tahu sendiri bahwa ya memang itu satu-satunya akses jalan dari kota ke kabupaten lain.
0: Okay.
1: Nah itu sebenarnya apa ya kalau kita sering goes di Jawa gitu, mm-hmm, ya, event ikut event-event nasional tuh di Jawa itu banyak akses mbak kalau untuk ke kotanya bisa lewat jalan ini nah tetapi hari ini kan di Palangkaraya sendiri baru satu nih mbak jalan Cilikriwut gitu. Nah jadi mau gak mau kita mempersiapkan sedemikian rupa bagaimana peserta pesepeda itu juga nyaman, aman saat bersepeda di jalan. Nah tentunya itu nanti akan kita atur teknisnya mbak, dan juga akan kita bekerja sama juga sama pemerintah kota dalam hal ini teman-teman dinas perhubungan, kemudian Satpol PP, kemudian juga dibantu oleh teman-teman kepolisian sama TNI begitu ya.
0: Jadi udah pasti aman ya.
1: Betul.
0: Nah oke, Nam. Kalau masalah di hari hanya nanti, keamanannya, apakah selain TNI mungkin apakah ada lagi mungkin kayak pembatas gitu?
1: Ya, kalau untuk pembatas khusus sih nggak ada sih
0: makanya
1: ya, event-eventnya. Nah, cuma kita memang setiap besok kita akan bagi menjadi 6 peleton. Nah, satu peleton itu isinya 30 pesepeda. Nah, jadi akan kita berangkatkan per peleton. Nah, di peleton satu tim gitu ya, satu grup itu akan didampingi oleh satu road captain dan juga sweeper di belakang. Jadi sweeper ini apa ya? Yang akan ngingetin gitu, Romo. Jadi yang buka sama yang nutup,
0: okay,
1: gitu. Selain nanti juga ada pengamanan dari teman-teman perhubungan, kepolisian, begitu ya, untuk di jalan.
0: Oke, nah, jadi dibagi-bagi gitu ya?
1: Betul.
0: Jadi yang langsung semua.
1: Enggak. Nah, itu kemarin kita nyari formulanya juga. Gimana sih kalau di kota lain? Ini kak. Mungkin bisa gitu.
0: Langsung semuanya.
1: Langsung semuanya, tapi kita coba kalau di mana Palangkaraya bersepeda gitu ya karena jaraknya 31 kilo dan itu melintasi jalan nasional. Nah, itu akhirnya kita dapat formula dibagi menjadi 6 peleton dengan masing-masing grup atau peleton itu jaraknya di jeda 5 sampai 7 menit.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita juga ingin apa ya, Mbak, tidak mengganggu pengguna jalan lain dan mohon maaf apa Bapak Ibu warga masyarakat Kota Palangkaraya ataupun nanti di hari Sabtu yang akan datang mungkin ke Palangkaraya bersama itu agak sedikit terganggu gitu ya. Tapi kita sih apa mengharapkan mohon dukungannya lah semua bisa berjalan baik dan lancar
0: ya,
1: gitu.
0: Amin amin. Oke. Okay. Aman banget pasti kalau gitu jalannya. Jadi enggak perlu terlalu was-was gitu ya karena udah ada penjaganya dan sweeper itu ya.
1: Iya, road captain sama sweeper.
0: Nah terus nih Om buat teman Pro 2 yang dari tadi dengerin nih ya, itu berarti kalau misalnya langsung datangin ke sana itu boleh dong?
1: Boleh, boleh.
0: Tapi kalau misalnya kayak mungkin ikut dari jauh dari belakang gitu gak bisa?
1: Kita tidak menyarankan sih.
0: Oh tidak menyarankan.
1: Karena kita sendiri apa ya kalau dalam sebuah event kita ada menggunakan jersey. Nah, jersey itu akan yang akan menandai bahwa apakah itu peserta event atau tidak gitu. Karena sebenarnya peserta event pun itu sebelum kita jauh-jauh hari kita edukasi tuh terkait dengan safety riding. Nah, jadi event ini tidak hanya apa ya untuk mengenalkan potensi wisata bersepeda tapi juga tentang keselamatan pesepeda di jalan nih. Itu yang kita coba edukasi juga ini Kak gitu. Jadi bagaimana juga pesepeda ini juga paham ketika dia bersepeda dia ada di posisi sebelah kiri gitu. Kemudian kita apa kalau misal nanti berhenti menggunakan apa ya sinyal tangan begitu. Nah, itu coba kita edukasi juga melalui event ini.
0: Okay. Jadi kalau misalnya yang pengen ikut di belakang kayaknya bahaya ya.
1: Iya gitu, karena nanti apa ya, tidak dalam masuk dalam apa pantauan, ya, barisan pantauan gitu.
0: Iya, teman produser, sayang sekali ya tidak bisa yang lompat daftar nih tapi kepengen ikut ya. Mungkin next time ya.
1: Next time kita buat event lagi.
0: Iya, itu teman produser, mungkin nanti langsung aja dipantengin Instagramnya ya.
1: Ya, ada Instagram juga.
0: Nah, boleh tahu enggak Instagramnya apa tuh?
1: Jadi terkait informasinya boleh apa teman-teman produser buka di Instagram Palangkaraya Bersepeda.
0: Oke, gitu. Oke, itu teman produser nanti boleh dicek-cek. Siapa tahu yang mungkin ketinggalan untuk event ini nanti next bisa mengikuti event yang lainnya. Gitu.
1: Betul.
0: Nah, tuh Om nih pas harian nanti nih, apakah ada fotografernya tuh?
1: Iya. Jadi
0: kan sekarang tuh banyak tuh teman produser mungkin anak-anak muda ya lari aja di foto gitu kan. Nah, kalau untuk sepeda nih untuk event ini apakah nanti ada fotografernya, karena kan udah pakai kaos tuh, udah ada dress code-nya ya, udah
1: pasti.
0: Itu kan pasti udah keren banget tuh.
1: Betul sekali.
0: Apakah ada nanti?
1: Iya, jadi untuk apa bahan bakar di media sosial tentunya hari ini ya kan, itu kita juga menyiapkan teman-teman fotografer dan videografer event.
0: Okay,
1: nah, itu nanti yang apa para peserta juga bisa menikmati itu untuk bisa diupload ke media sosialnya masing-masing ataupun WA. Nah, itu juga menjadi jembatan kita di Palangkaraya untuk bisa dilihat nih. Misalnya dari teman-teman di berbagai macam daerah ya gitu. Tentunya ya kalau kita sih teh bakalan serunya karena suasananya beda gitu. Kalau di tempat lain mungkin apa ya gedung-gedung bertingkat itu, tapi kalau kita memang selaras dengan alam gitu mungkin ya.
0: Menyatu dengan alam gitu.
1: Ya.
0: Untuk bajunya warna apa tuh?
1: Nah, kalau baju sendiri itu kebetulan ada ini juga nih info apa Om Kece yang buat desain grafis kita namanya Om Dwi. Nah, itu dia selaras dengan tema Kota Palangkaraya sih tentunya. Okay, jadi ada goresan warna hijau, pepohonan, dan juga ada kuning menimbulkan apa kehangatan gitu ya. Dan juga di jersey-nya nanti itu ada landscape Kota Palangkaraya. Nah, itu jadi kita dari Palangkaraya Bersepeda coba ngenalin apa landscape-nya Kota Palangkaraya nih di jersey-nya. Nah, harapannya sih kalau kita apa sepeda gitu ya, orang-orang yang sering ikut event tuh bisa ada pride, ada kebanggaan nih.
0: Oh, ini saya pernah ikut sini.
1: Gue pernah ke Palangkaraya nih gitu. Terus
0: ikut event ini. Betul,
1: ikut event ini. Kita misalnya kayak kita juga sering deh besok ini ada event apa Kediri Berseli. Kita juga mengenalkan juga nih Palangkaraya Bersepeda di Kediri.
0: Oke.
1: Okay, gitu.
0: Dengan bajunya ada ada landscape
1: Kota Palangkaraya
0: itu dapat sangat membanggakan ya pastinya.
1: Betul sekali.
0: Sekalian sekaligus mengenalkan Kota Palangkaraya ini agar lebih maju lagi.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi teman pro 2 ya keren banget tuh, udah bajunya keren, terus ada fotografernya juga ya Om ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, nanti teman pro 2 mungkin bisa pantengin aja keseruannya ya, yang gak bisa ikut ya di Instagram. Udah pasti update kak di Instagram?
1: Iya, update. Udah kita pasti, update ya, terus
0: kak. Mungkin pantengin aja dulu dari Instagram ya. Nanti next baru mengikuti. Nah, teman pro 2 nih masih dengan pertanyaan ya teman pro 2. Sabrina mau nanya nih Om, kalau ketika finish nanti itu kan pasti di sana ada Bukit Batu Festival itu. Nah, apakah ada keseruan lainnya nih kak dari event ini?

0: tempat ya resort juga sih sebenarnya, resort yang selaras dengan alam lah. Nah, di sana nanti om tante para peserta juga bisa apa menikmati sajian yang sudah disiapkan. Entah itu kuliner-kuliner yang ada di sana yang khas apa segohong Tanggiling begitu ya. Terus kemudian ada juga door prize dan grand prize. Gitu. Nah, grand prize-nya itu kita ada mungkin di spill boleh ya atau
1: boleh,
0: nanti
1: boleh.
0: Aja. Nah, jadi ada 3 sepeda gitu yang akan disiapkan sejauh ini gitu.
1: Tuh jadi grand prize-nya ada dapat sepeda ya.
0: Ya, hanya bagi peserta ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kayak tadi aku ikut ke Bukit Batu Festival, ya apa belum dapat kesempatan
1: belum, ya,
0: gitu.
1: Belum bisa untuk door prize.
0: Jangan dong ya. Yang udah ngayuh 31 kilo nih.
1: Baru dapat ya.
0: Iya.
1: Nah, sepedanya berarti 3 tuh. Beda-beda ya sama.
0: Iya, jadi kita upayakan untuk sepeda lipat satu, kemudian road bike dan juga MTB. Jadi semua jenis sepeda.
1: Oke, gitu. Seru dong ya.
0: Wah, ini seru banget kali ini.
1: Seru banget. Dan untuk grand prize-nya gak main-main ya.
0: Iya.
1: Road bike.
0: Iya.
1: Oke, teman pro 2 tuh. Mungkin yang udah di sana mungkin bisa nonton aja kali ya.
0: Boleh, boleh.
1: Yang di luar peserta ya tidak bisa mengikuti grand prize door prize ini ya ditonton aja.
0: Betul. Gitu. Siapa tahu nanti mungkin ada event berikutnya atau tahun depan ada gambar kayaknya event kemarin seru ya.
1: Yeah.
0: Gitu pengen mungkin, gue tapi belum dapat slotnya nih.
1: Oke, tuh pro 2. Nah, itu tuh waduh ada door prize-nya ya sana. Jadi enggak ada alasan buat enggak ikutan nih. Ikutan ke Bukit Waktu Festivalnya. Kalau untuk ikutan goesnya udah gak bisa ya. Nah, jadi terakhir nih Om Noriko
0: ya.
1: Jadi mungkin boleh minta kalimat ajakan atau pesan penutup nih buat seluruh teman Pro 2, biar mereka mungkin yang belum ikut nanti jadi pengen gitu.
0: Iya, jadi mungkin harapannya kita dari apa mewakili keluarga besar ASI dan juga mungkin pemerintah kota dan Subud gitu ya, dengan kehadiran event Palangkaraya Bersepeda ini kita bersama-sama makin bisa untuk mengenalkan potensi daerah kita, tentunya berolahraga, salah satunya bersepeda begitu, untuk hidup sehat dan bahagia tentunya. Kemudian juga nggak hanya sekedar goes, tapi kita juga bisa menikmati dan mengenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Palangkaraya gitu. Terus kemudian mungkin juga ketika kita punya kenalan atau orang tua atau om tante gitu yang punya keinginan untuk berinvestasi di Palangkaraya, nah kita juga bisa ini nih mengarahkan nih itu. Nah, harapannya di Palangkaraya Bersepeda ini juga para peserta yang ikut bisa menikmati goes di bawah langit Katulistiwa, dan juga yang mungkin belum bisa ikut itu bisa menikmati Bukit Batu Festival dalam rangka Hari Jadi Kota Palangkaraya langsung ke Muhammad Subuh Center gitu. Dan siapa tahu nanti di tahun depan kita akan buat lagi kolaborasi-kolaborasi lainnya, tentunya yang apa lebih seru gitu ya, yang pastinya lebih baik lagi begitu.
1: Pastinya lebih oke lah ya. Udah lebih mungkin nanti kesampit mungkin gue sih kejauhannya.
0: Nah, itu salah satu rencana kita sih ini kak.
1: Ada rencananya.
0: Ada
1: ya?
0: Kemarin kita habis tahun kemarin gue ke Banjarmasin. Itu.
1: Oh, ada. Berarti.
0: Ada.
1: Berarti ini, next kayaknya emang harus kesampit ya.
0: Amin lah kalau gitu ya.
1: Oke, luar biasa banget nih Tama Pro 2. Terima kasih banyak nih Om Noriko yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini.
0: Terima kasih.
1: Dan buat Tama Pro 2 ya. Gak apa-apa yang gak sempat daftar hari ini, mungkin next time bisa langsung daftarin aja, karena kayaknya rebutan ya. Kalau kemarin dilihat antusias.
0: Iya, betul-betul
1: iya, jadi rebutan tuh. Jadi Tama Pro 2 harus terus pantengin Instagramnya apa tadi?
0: Palangkaraya Bersepeda.
1: Gitu, langsung pantengin aja Tama Pro 2 ya. Dan mungkin yang tidak bisa ikut mungkin bisa langsung aja datang ke Bukit Batu Festival. Nanti di mana itu Om? Di Bukit Batunya ya maksudnya?
0: Di Muhammad Subuh Center. Jadi masuknya nanti di KM36 Rungan Sari Resort. Akan ada sign penandanya begitu.
1: Jadi lebih gampang lah ya dicari.
0: Lebih gampang.
1: Oke, nah kalau Pro 2 bisa langsung aja ke sana juga untuk meriahkan festival tersebut.
0: Iya.
1: Oke, teman Pro 2 mungkin itu aja.

0: Akhir kata dari Sabrina pamit undur diri dari ruang dengar kalian sore ini. Maksudnya Sabrina masih langsung siaran, tapi untuk di sore ceria ini Sabrina pamit ya sama Pro 2. Nanti kita ketemu lagi. Bye bye. Terima kasih Om.
1: Terima kasih Kak Sabrina, teman-teman Pro 2.
2: Halo, selamat siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Abdiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: obrolan hybrid gila bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi, kamu akan join di obrolan hybrid G-Ball Man versus Machine.

0: 94 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Sabrina, teman Pro 2 ya di sore ceria. Dan tadi kita udah ngobrol barengan sama Om Yoriko nih, seputaran menuju Palangkaraya bersepeda 2026. Dan saat ini kita udah memasuki Gibol ya, Man versus Machine, yang dimana seperti biasa Sabrina akan berdebat nih dengan mesin, yaitu AI ya, teman Pro 2 nih. Jadi di Gibol ini, tanggal Pro 2 ya, untuk minggu ini atmosfernya tuh pastinya keren banget. Dan hari ini kita mau bedah duel yang super kontras, yaitu Inggris versus Kongo. Ini ibaratnya tuh duel antara kaum jet set Eropa melawan pejuang keras dari Afrika gitu ya kan. Nah tapi jangan-jangan Inggris ini cuman gede di nama nih, teman Pro 2 dan media doang nih, karena selalu overproud ya. Jadi sementara Kongo cuman pelengkap grup yang bakal jadi lumbung gol buat Harry Kane nih, teman Pro 2. Dan kita mungkin mulai dari tiga singa dulu ya, teman Pro 2. Mungkin kita langsung aja nih tanyakan Gemininya, teman Pro 2 ya. Oke, Gemini, Inggris, hari ini kita akan bahas yang lagi bertanding ini, yaitu Inggris versus Kongo nih. Jadi, menurut kamu Gemini ya, Inggris itu kan emang nilai pasar permainnya tuh selangit dan selalu digembar-gemborkan sama media mereka. Tapi kalau menurut aku, di panggung dunia tahun 2026 ini, mereka tuh tetap aja tim yang overproud dan rapuh mental. Jadi kalau cuman mengandalkan nama besar tapi mainnya loyo nih pas dikasih tekanan tinggi, ya siap-siap aja sih koper mereka bakal dikemas paling awal nih. Setuju gak nih kamu Gemini kalau misalnya Inggris itu cuman tim yang tajam di koran doang nih?
1: Waduh, argumen yang emosional dan sangat manusiawi, tapi maaf banget, analisis data mesin aku harus menolak mentah-mentah opini kamu itu. Menyebut Inggris cuma tajam di koran dan rapuh mental di tahun 2026 ini adalah sebuah underestimate yang besar. Mari kita bedah pakai logika dan data. Bukan cuma nilai pasar, tapi kematangan taktik. Oke, media Inggris memang sering berisik, tapi skuad mereka sekarang bukan cuma mahal di atas kertas. Mentalitas mereka sudah terbentuk lewat kompetisi paling kompetitif di dunia. Pemain-pemain mudanya sudah jadi tulang punggung di klub-klub raksasa Eropa dan terbiasa dengan pressure tinggi di level penentuan juara. Kedalaman skuad vs faktor fisik Kongo, Kongo memang tim yang punya determinasi tinggi, fisik kuat, dan semangat juang yang luar biasa. Tapi di turnamen besar, ketika pertandingan memasuki menit ke-70 ke atas, kedalaman skuad dan kualitas bangku cadangan Inggris yang bakal berbicara. Inggris punya kemewahan untuk melakukan rotasi tanpa menurunkan kualitas permainan. Tekanan tinggi justru makanan mereka. Mengatakan mereka loyo pas dikasih tekanan tinggi itu narasi masa lalu. Skuad yang ini justru makin solid ketika ditekan. Karena transisi dari bertahan ke menyerang mereka adalah salah satu yang tercepat dan paling mematikan saat ini. Jadi, kalau kamu bilang mereka bakal dikemas paling awal, kesimpulan mesin aku, mustahil. Kematangan taktik dan kualitas individu Inggris bakal meredam ledakan fisik dari Kongo. Gimana? Masih mau bertahan sama opini overproud kamu? Atau mau coba patahin data taktik aku tadi? Silahkan disaut lagi.
0: Oke, Gemini ya. Oke, kalau misalnya menurut kamu Inggris dianggap terlalu dianggap seperti itu ya. Nah, jadi kalau menurut aku nih, Inggris ini masih dianggap terlalu terbebani ya sama nama besarnya ya. Kalau begitu, kita langsung geser aja ke tim yang datang tanpa beban tapi punya potensi merusak pesta raksasa, yaitu Kongo nih, Gemini. Tapi apa iya mereka ini beneran bisa ngasih perlawanan atau taktiknya emang sekedar modal nekat doang nih? Nah, kalau menurut aku ya Gemini, mereka ini punya militansi yang luar biasa nih. Tapi ayolah ya, ini tuh panggung Piala Dunia 2026 yang dimana levelnya tuh udah beda jauh. Jadi main sepak bola di level ini tuh butuh kedewasaan taktis, bukan cuma model lari kencang sama main tabrak doang ya. Kalau taktik mereka monoton dan gampang kehilangan nih fokus di menit-menit krusial. Jadi mereka tuh cuman bakal jadi santapan empuk buat kematangan taktik Inggris. Apa ini masih layak disebut ancaman kalau mainnya cuman modal nekat doang nih, Gemini?
1: Wah, menarik nih. Tadi kamu di awal bilang Inggris bakal dikemas paling awal, tapi sekarang kamu malah balik arah dan bilang Kongo bakal jadi santapan empuk buat kematangan taktik Inggris. Konsistensi argumen manusianya mulai goyah nih, tertekan logika mesin ya. Tapi oke, mari kita bedah argumen kamu soal Kongo yang katanya cuma modal nekat, lari kencang, dan main tabrak. Analisis taktis aku mendeteksi kalau kamu salah besar kalau mengira Kongo secetek itu di tahun 2026 ini. Militansi itu senjata, bukan cuma nekat. Di sepak bola modern, intensitas tinggi dan fisik yang kuat itu bukan lagi sekadar modal nekat, tapi itu adalah fondasi dari taktik high pressing. Kongo tahu betul mereka kalah secara skill individu murni, makanya mereka menutup celah itu dengan kolektivitas, kedisiplinan posisi, dan transisi fisik yang super cepat. Itu taktis, bukan asal tabrak. Inggris gagap lawan tim chaos. Sejarah mencatat kalau tim-tim besar yang penuh pemain bintang seperti Inggris, itu paling benci dan sering kagok kalau ketemu tim yang bermain dengan intensitas fisik tinggi dan tidak memberikan mereka ruang untuk bernapas. Begitu pemain tengah Inggris ditekan dan dipaksa melakukan kesalahan, disitulah momentum Kongo buat ngebatalin semua teori kematangan taktik Inggris. Fokus menit krusial, kamu bilang mereka gampang hilang fokus? Justru tim yang datang tanpa beban kayak Kongo ini punya kekuatan mental yang bebas, tekanan 100% ada di Inggris. Kalau Kongo bisa menahan imbang sampai babak pertama selesai, kepanikan justru bakal menjalar ke pemain Inggris. Dan di menit krusial itulah militansi Kongo bisa menciptakan kejutan lewat serangan balik kilat. Jadi, menyebut Kongo cuma modal nekat itu sebuah kesalahan taktis dalam menganalisis. Mereka itu ancaman nyata yang terorganisir. Sekarang giliran kamu. Gimana cara kamu membuktikan kalau taktik Inggris gak bakal macet total begitu diredam sama militansi fisiknya Kongo? Ayo, keluarin argumen terbaikmu.
2: Kamu sedang mendengarkan obrolan hybrid Gibol Man versus Mesin.
0: Oke, teman Pro 2, tadi kita udah membahas taktiknya Kongo ya, teman Pro 2. Mungkin langsung aja nih kita ke topik ketiga nih, teman Pro 2 ya. Oke, mungkin kita langsung aja topik keempat nih. Mungkin kita langsung aja ya, teman Pro 2. Ke Gemininya kita kasih skakmat akhir sama Gemininya ya nih, teman Pro 2. Ya oke lah teman Pro 2, nih kesimpulannya nih, duel Inggris sama Kongo ini sebenarnya duel antara tim yang sama-sama punya masalah mental di tengah megahnya Piala Dunia 2026. Pokoknya Inggris menurut aku ya masih terlalu overproud dan rapuh di bawah tekanan beban sejarah, sedangkan Kongo terlalu hijau dan minim kematangan taktis. Coba kamu Gemini keluarin argumen robot kamu dan kenapa mereka berdua ini masih layak disebut duel yang paling dinantikan dan patut diperhitungkan saat ini.
1: Kesimpulan yang tajam dan sangat kritis. Kamu berhasil memotret sisi paling rapuh dari kedua tim, beban sejarah versus minimnya jam terbang. Tapi disitulah kecerdasan buatan aku melihat keindahan dari duel ini. Dari kacamata mesin yang melihat data objektif, justru perpaduan masalah mental yang kamu sebutkan tadi yang membuat duel Inggris melawan Kongo ini jadi pertandingan yang paling dinantikan dan patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Ini alasannya, benturan dua filosofi ekstrim, ini bukan cuma soal sepak bola, tapi soal benturan psikologis. Di satu sisi, ada Inggris yang bermain di bawah mikroskop ekspektasi publik dan media yang luar biasa besar. Setiap salah umpan dinilai sebagai kegagalan. Di sisi lain, ada Kongo yang bermain lepas, lapar, dan tidak punya apapun untuk dipertaruhkan. Duel antara tim yang takut kalah, melawan tim yang berambisi bikin kejutan, selalu melahirkan drama terbesar dalam sejarah sepak bola. Ujian kedewasaan vs momentum keajaiban. Buat Inggris, Kongo adalah ujian validasi yang sesungguhnya. Kalau mereka mau membuktikan mereka bukan cuma tajam di koran, mereka wajib melewati adangan fisik Kongo. Bagi Kongo, ini adalah panggung pembuktian kalau mereka bukan sekadar pelengkap, tapi raksasa baru yang siap bangun. Garansi pertandingan yang super intens. Secara taktis, robot aku mendeteksi tidak akan ada waktu untuk bosan di laga ini. Skuad Inggris yang penuh talenta mahal dipaksa beradu cepat dengan militansi dan fisik tanpa lelah dari Kongo.
0: Oke, teman Pro 2, ya, itu dia tadi ya gibah bola panas kita di Gibol sore hari ini. Seru banget dan kita udah bedah taktik antara kemegahan skuad Inggris melawan militansi tanpa beban dari Kongo di tengah gemuruh Piala Dunia 2026. Kesimpulannya Tamam Pro 2 ya, panggung sekelas Piala Dunia ini pastinya kejam banget buat tim yang cuman besar di atas kertas ataupun tim yang cuman modal nekat doang. Dan Inggris harus buru-buru membuang beban overproud dan rapuh mental mereka kalau misalnya enggak mau pulang duluan bawa koper kosong. Sedangkan di sisi lain Tamam Pro 2 Kongo juga harus membuktikan kalau mereka punya kedewasaan taktis di lapangan hijau, bukan cuman sekedar adu lari dan tabrak fisik doang ya. Jadi mungkin kita lihat aja nanti pembuktiannya ya Tamam Pro 2. Aku Sabrina pamit dari Gibol ya, dan nanti aku masih bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Makasih banyak buat Gemini yang udah mati-matian nih bertahan ngeluarin argumen data robotnya demi ngebela tiga singa dan performa Kongo. Tapi ingat Gemini ya, di turnamen sebesar Piala Dunia, sejarah itu diukir lewat mental pemenang di lapangan, bukan prediksi di atas layar komputer. Pokoknya pasti harus kita pantengin aja pertandingannya Tamam Pro 2 ya. Tidak, jangan terpengaruh sama datanya Gemini Tamam Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, terus pantengin Euforia Piala Dunia 2026, dan sampai ketemu lagi di Gibol minggu depan. Dan see you Tamam Pro 2, nanti saya balik lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

0: Bisakah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan

ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah setia bersama kami dan mendengarkan kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, sudah tiba waktunya untuk bersama-sama kita dengarkan dan ikuti kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi Buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.

0: cuaca.
1: Oke teman Pro 2, saatnya kita informasi cuaca ya barengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung nih bersama Prakirawan Chandra. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Kak Chandra.
2: Halo, selamat sore.
1: Baik Kak Chandra, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Kamis 2 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca di Kota Palangkaraya dan sekitarnya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu bagian utara diperkirakan berpotensi hujan ringan pada dini harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Chandra untuk cuaca, untuk info cuacanya. Dan teman Pro 2, semoga info cuaca yang diberikan oleh Prakirawan Chandra ini dapat bermanfaat buat kalian semua yang ingin menjalankan harinya di esok hari. Masih barengan sama Sabrina tentunya di sore ceria yang bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Info cuaca.

0: aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: Ah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Masih barengan sama Sabrina teman berdua ya, tapi sayang sekali nih karena udah pukul 18.52 ya. Setelah ini kita bakalan bergabung barengan sama Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Sobat teman Pro 2 semuanya, pasti tune terus di Pro 2 FM Bang Raya yang pengen tahu siapa siapa narasumbernya di musik live chat kali ini. Stay tune terus di Pro 2 FM Bang Raya, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Waktunya Info Pro 2 bersama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo mempertahankan posisi number 1 Billboard 200 edisi 4 Juli 2026 lewat album ketiganya, Using Pretty Sad for Girls Are In Love. Pada pekan keduanya, album ini meraih 180 ribu unit album equivalent dan tetap memimpin tangga top streaming album serta top album sales. Pencapaian ini sekaligus memperpanjang tren unik sejak 1988 hingga 1989, di mana 6 album berturut-turut ini berhasil menghabiskan lebih dari 1 minggu di posisi puncak.
1: Info Pro 2.
0: Grup K-pop Mamamoo dipastikan akan menggelar konser di Jakarta pada 19 September 2026 di Nice Peak 2 sebagai bagian dari rangkaian Mamamoo 2026 World Tour. Tour ini menjadi perayaan perjalanan musik Mamamoo dan mendapatkan antusiasme tinggi di berbagai negara. Bahkan sejumlah kota menambah jadwal konser karena tingginya permintaan tiket. Indonesia terpilih sebagai salah satu destinasi berkat besarnya basis penggemar Mamamoo.
1: Info Pro 2.
0: Justin Bieber melepas album Live Swag Live from Coachella Weekend 1 pada 26 Juni 2026. Album ini merekam penampilannya di Coachella pada tanggal 11 April 2026 bersama bintang tamu seperti The Kid LAROI hingga Wizkid. Ia juga merilis video konser penuh setelah aksi panggungnya sukses ditonton 147 juta kali di YouTube.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini, spesial sekali. Gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih. Karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Berdua FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan untuk membro dua. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman membro dua. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
2: Halo.
0: Seru.
2: Teman
0: bro 2. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
2: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong.
3: Hai.
0: Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
2: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
2: Betul.
0: Wih, alhamdulillah. Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
2: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
2: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun, gokil.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
3: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
2: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
2: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
4: yang sudah ada.
2: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
3: Andre Ladiloket.
2: Andre Ladiloket. Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
2: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah itu.
4: Dengan konsep yang beda ya.
2: Iya. Kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep I, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
3: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
3: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu sendiri, tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
3: Hibur lah gitu.
0: Benar.
3: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
4: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes,
4: ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh,
0: betul,
4: yang
0: betul,
4: cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
4: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
4: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
4: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
4: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak.
2: Seru, seru, seru. Daftarin.
0: Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan yang luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
3: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
3: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage. Betul. Makan bareng gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika gak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
2: Iya, benar.
0: Wow. Oke. Okay.
2: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
3: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
3: Selain kita bisa janjian.
0: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
2: Sekarang semakin maju, semakin progresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Yeah.
2: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
2: Lagi musim alternatif.
0: Ya.
2: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
0: Betul.
2: Dan yang pasti sekarang kayaknya mau bebas sudah.
4: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
4: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
2: Harus punya demo.
4: Harus punya demo.
0: Oh, iya bener.
3: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
3: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
3: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
2: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
3: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
2: Jadi viral duluan ya.
3: Mudah gitu.
2: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
2: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
2: Gitu sendiri.
0: Betul.
3: Upload sendiri.
2: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
3: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
3: Selamat
0: birthday. Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gue anak metal bro.
3: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: 不信。
1: 咋嘛？
2: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau Dukem nih?
3: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
2: Oh, pecah dua.
3: Aku ke bagian yang metal.
2: Aku ke bagian metal.
3: Yosi dan gue ke bagian metal. Dan ini berdua anak Dugem.
2: Anak Dugem.
0: Nonton dulu apa parfum on masih ada sih, kita bertiga.
3: Tiga-tiga.
2: Ya. Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, Dugem ya.
3: Iya, anak sekarang gak bilang Dugem ya.
2: Iya, anak sekarang gak bilang Dugem. Iya,
3: benar. Apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
2: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu. Jadi saya tidak tahu ya.
0: Pengen ke kafe aja gitu.
2: Kafe-kafe aja gitu ya. Bener.
0: Party
2: bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus Dugem, terus ada Dangdut is the Music of My Country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu ya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
3: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan itu jadi naik kelas.
2: Yes.
3: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
0: macet. Banyak sih ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
2: Terutama
0: kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tuh ya, makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya, ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila, Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya, orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
2: Betul.
3: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
0: Iya.
3: Awas anjing galak judulnya.
2: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
3: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
2: Oke.
3: Okay. Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet tet. Tahu lah lagu apa kan?
0: Atau lagu yang standar lah.
3: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih gitu loh? Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
2: Iya benar.
0: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
2: Betul.
0: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
3: Iya
0: gitu
3: pasti.
0: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
2: Iya ya sih, kan? benar.
0: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
3: birthday.
0: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
2: Bener.
3: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
2: Buatan sini.
3: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu sedikit, yang sedikit atau satu-satunya.
4: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
2: Bener. Ya,
4: banyak.
2: Benar-benar. Oh, menarik gitu. Ya. Benar-benar. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
3: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
0: Iya. Itu
3: dia. Tiap hari akan ada yang selamat birthday kan.
2: Betul. Yeah. Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
0: Karena yang lagi dengerin juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday. Nah,
2: iya. Iya, itu dia makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
3: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan?
2: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
3: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya. Kalau sekarang bener. Lebih ke gini, aduh raktir orang.
2: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
3: Wah boncos nih.
2: Bener. Kalau Kartika apa nih yang paling ditunggu?
0: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
2: Iya sih, benar sih.
0: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
2: Betul. Gitu kan.
0: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun kan karena selalu tiap tahun ya.
2: Bener.
0: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu gitu karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
2: Benar.
3: Nah, di saat waktu muda itu kayak
0: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
3: Dulu kan bilang gini, sehat apa sih panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
0: Iya,
2: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
3: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti.
0: Ini ada kue. Yang bisa ditiup.
3: Iya, kita rekam. Udah gitu.
1: Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
2: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
0: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
2: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya.
0: Betul.
2: Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
0: Ada.
2: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya sebulan lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar
1: tenang,
0: ya.
1: Tenang, seneng sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes,
1: kan?
3: Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
3: Yes. Ya,
4: udah biasa.
3: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar.
0: Gitu. Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Tua. Karena kalau kita berpikir aduh
3: cari ngetop atau apalagi aduh kayaknya itu kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul.
4: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Yeah.
4: Ayo dong.
0: Seru.
4: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
4: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
3: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
4: Dan betul, harapan yang terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Right. Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman berdua. Jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
1: Selamat Birthday.
0: Bisa
1: Selamat
0: ditonton di YouTube. Udah ada ya MV-nya?
1: Ada, yes. Ada.
0: Udah ya. Udah MV-nya. Ada ya. Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
1: Thank you banget.
0: Thank you banget ya. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop,
1: yes,
0: ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Terus memang Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam, selamat datang.
1: 92,4 MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 523924.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 dari Walangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, selamat malam ya. Apa kabar kalian semua? How was your day? Senang sekali ya Dewa bisa menyapa kamu kembali di program Jaga Malam tentunya. Dan bakal Dewa temen ini sampai pukul 24 malam nanti ya. Buat kamu yang mungkin lagi lembur kerja ya, atau lagi OTW pulang, atau bahkan buat kamu yang udah mulai beraktivitas di malam hari ya, Dewa siap menemani suasana malam kamu dengan deretan lagu hits yang fresh dan pastinya pas banget buat teman pendamping setia di malam-malam santai kayak gini ya. Jadi malam ini Dewa bakal siapin banyak hal-hal menarik ya, mulai dari update info terkini, obrolan-obrolan santai yang tentunya bisa bikin pikiran kamu rileks, sampai tentunya request lagu favorit kamu. Jadi jangan sampai kesepian nih, jadi langsung aja ya Dewa lewat sapa-sapa Dewa nih, lewat Instagram atau di WhatsAppnya Pro 2 tentunya, buat request-request.

lagunya. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Mari kita buka malam hari ini dengan lagu yang lumayan baru nih, dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Check it out.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina. Dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
0: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, dan ini ya, ada tontonan yang bikin baper nih. Jadi ada tontonan baru, ringan tapi bikin baper. Ada film baru nih berjudul Love Barista ya. Jadi semua yang jadi perbincangan, film ini mengangkat kisah romansa lintas budaya yang sangat manis. Bukan sekedar cinta biasa, tapi film ini menyoroti bagaimana nih perbedaan latar belakang bisa menyatukan dua orang lewat secangkir kopi dan obrolan hangat di balik meja bar nih. Cocok banget buat yang jadi teman santai kamu ya. Jadi mungkin penasaran ya teman Pro2 ya, kalau teman Pro2 sendiri nih tipe kopi apa sih yang paling menggambarkan suasana hari malam ini ya? Apakah yang strong bikin melek atau yang manis-manis santai gitu? Jadi kalau Dewa sih kayaknya yang lucu-lucuan aja ya. Kopi-kopi viral ya, kopi susu viral ya, kopi susu yang basic-basic aja, kopi susu gula aren. Jadi yuk langsung ke lagu selanjutnya nih. Ada Soundwave Rini dan Jasmine Julian dengan Bawa Daku Pergi. Check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya di Jaga Malam tentunya. Jadi bakal nemenin kamu sampai tengah malam nanti ya. Jadi buat teman-teman produser nih yang suka banget nih film-film genre misteri atau horor gitu ya. Ada tontonan baru yang lagi panas-panasnya nih, yaitu film Pemikat Jiwa ya. Sesuai judulnya, film ini membawa alur cerita yang cukup dark ya, di mana sebuah obsesi cinta yang tidak tersampaikan justru berujung pada teror gaib yang mencekam nih. Film ini juga bukan cuma soal menakut-nakuti, tapi juga soal mengangkat sisi teror sisi psikologis ya, tentang bagaimana obsesi manusia menjadi celah bagi sesuatu yang tidak diinginkan untuk masuk ke dalam hidup kita nih. Jadi cocok banget nih buat nemenin malam kamu ya, kalau pengen suasana yang agak deg-degan gitu. Jadi mungkin kalau dari premis-premisnya sih oke ya, tapi ya gimana, kita harus membuktikan sendiri ke bioskop. Dan jangan, karena ini film dalam negeri juga ya, kita harus mendukung film-film dalam negeri. Jangan mendukung tentang bajakan-bajakan ya. Stop piracy. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Full For You dari Galantis. Check it out.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Dan tentunya Dewa mau ini nih, mau kasih kabar yang cukup menggemparkan. Jadi ada kabar besar nih buat para rocker ya dan penggemar musik legendaris ya. Siap-siap buat war tiket nih, karena Gun and Rose ya dikabarkan bakal menggelar konser mereka. Buat kalian yang udah menantikan momen untuk menyanyi bersama dengan lagu-lagu ikonik seperti Sweet Child Mine atau November Rain ya, secara langsung ini kesempatan yang gak boleh dilewatkan. Pokoknya jangan sampai ketinggalan informasi mengenai harga dan jadwal penjualan tiketnya nih, supaya kamu bisa mengamankan tiket-tiket konser yang udah ditunggu-tunggu ini ya. Gak jadi Gun and Rose, ini salah satu band rock yang Dewa dengerin waktu kecil ya. Waktu-waktu SD gitu ya. Jadi udah di tahun 90-an ya. Kebetulan ayah Dewa tuh suka juga dengan band-band slow rock kayak gini, kayak Gun and Rose, terus Bon Jovi. Pokoknya angkatan-angkatan itulah. Pokoknya yang kalau kalian yang belum lahir dasar bayi. Bercanda ya teman-teman dua ya. Jadi kita langsung aja nih ke lagu selanjutnya kali ya. Jadi lagu selanjutnya nih kita punya apa sih? Kita kayaknya agak yang slow-slow dulu kali ya. Jadi ada Eclat Story dengan Dia. Check it out.

0: Just kidding.
1: Bro, that's wild.
2: Liv, kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
3: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
2: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
3: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
2: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
3: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
2: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, masih dijaga malam ya. Jadi malam ini Dewa punya cerita inspiratif nih dari Indonesia Timur ya, tepatnya dari Merauke nih. Jadi ada sekelompok kreatif nih bernama RR Mukim Squad ya, yang berhasil mencuri perhatian dalam kompetisi Rap and Dance Competition Hip Hop ya. Program ini merupakan bagian dari Quick Win Inkubasi Kreatif nih, yang diadakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan RR Mukim Party tentunya ya. Jadi hebatnya produk kreatif ini sudah melalui proses kurasi yang ketat oleh nama-nama besar di industri musik nih, seperti Tia Samsudin ya, Epo De Fenomeno, dan Pitos Haris ya. Jadi hasil karya yang terpilih pun langsung mendapatkan kesempatan emas untuk dibuatkan video klip dan distribusikan ke secara profesional oleh Musik Bagus nih. Yang bikin makin bangga nih, mereka membawa filosofi yang luar biasa nih dari Merauke, yaitu Musamus ya teman berdua. Kalian pasti ingin tahu ya, Musamus ya, atau rumah semut yang megah ini sebenarnya adalah istana yang dibangun oleh rayap nih. Jadi filosofinya sebenarnya dalam banget nih. Seperti rayap-rayap di Merauke, mereka bekerja ulet tanpa banyak bicara sampai akhirnya menghasilkan karya besar yang menjulang tinggi ke langit nih. Jadi semangat kerja keras tanpa perlu banyak sensasi inilah yang dibawakan oleh RR Mukim Squad ini ke panggung nasional ya. Jadi kerja keras emang kalau hasilnya luar biasa tuh, aduh, serasa terbayar lunas gitu ya. Jadi mungkin kalian penasaran ya, gimana sih Musamus ini dari RR Mukim Squad? Langsung aja kita play ya. Ini dia RR Mukim Squad dengan Musamus, check it out.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Produa, pernah dengar nggak pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu nggak bisa ditawar? Teman Produa dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan? Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

Pro2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2 ya. Di pukul 21 ini tentunya kita ada di program Cerita Cinta. Dan balik lagi bareng Dewa di sini ya. Jadi kita dalam Cerita Cinta malam ini kita mungkin mau bahas soal kehilangan kali ya. Jadi kehilangan mungkin adalah salah satu kepastian hidup yang paling menyakitkan ya. Tapi entah itu kehilangan orang yang tersayang, kehilangan pekerjaan, atau bahkan kehilangan hubungan yang udah dibangun bertahun-tahun nih. Jadi rasa sakitnya tuh mungkin membuat kita merasa tersesat ya. I'm lost, I'm very very lost without you. Dalam dunia psikologi ada sebuah teori nih yang terkenal dari Elizabeth Kubler-Ross ya, yang menjelaskan tentang bahwa manusia umumnya melewati 5 tahapan emosional saat berduka nih. Jadi malam ini kita bakal bahas fase-fase awal saat badai itu baru datang nih. Jadi ada di tahap pertama nih, ada yang namanya denial ya, denial atau penolakan. Ini adalah mekanisme pertahanan alami otak kita saat menerima kejutan yang terlalu berat ya. Kalimatnya seperti kayaknya ini gak mungkin deh. Jadi kayaknya ini cuma mimpi aja deh ya. Nah itu biasanya kalimat-kalimatnya semacam itu ya. Jadi adalah cara jiwa agar mengulur kita nih ke dalam waktu yang belum siap menghadapi kenyataan yang terlalu pahit nih. Jadi setelah benteng penolakan runtuh ya, emosi yang tersisa biasanya meledak nih menjadi anger atau kemarahan. Kita mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan marah pada Tuhan atau mungkin diri sendiri gitu. Jadi rasa marah ini adalah topeng dari rasa sakit yang terlalu dalam. Jadi kita butuh sesuatu untuk disalahkan agar rasa sesak di dada itu bisa keluar gitu. Jadi kita geser nih ke tahap selanjutnya, adalah tahap yang namanya bargaining ya, atau tawar-menawar nih. Di fase ini kepala kita tuh dipenuhi oleh pengandai-andai gitu yang sebenarnya melelahkan gitu. Seringkali muncul tuh kalimat kayak gini nih. Jadi kalau aja ya dulu nggak lakuin ini pasti nggak jadi begini deh. Jadi kayak gitu deh, atau mungkin gini deh. Ya Allah, ya Tuhan, tolong kembaliin dia deh. Aku janji deh bakal berubah deh buat sekarang. Pokoknya gitu-gitu deh. Pokoknya mengandai-andaikan what if gitu ya. What if akan selalu muncul ya. Jadi mungkin kita akan mencoba bernegosiasi dengan takdir untuk memutarbalikkan waktu begitu. Jadi mengetahui tahapan ini bukan untuk membuat kita cepat sembuh sebenarnya ya, tapi melainkan untuk menyadari bahwa semua emosi yang berantakan yang kamu rasakan saat ini adalah hal yang valid. Jadi sebelum kita bahas dua tahapan terakhir ya, yang membawa kita ke dalam titik terdalam sekaligus titik balik pemulihan, mungkin kita dengerin lagu yang syahdu ini dari Nicky dengan Lose. Check it out.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
3: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
2: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
3: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
2: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
3: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
2: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
3: Jaga rumah, jaga keluarga.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, dan masih bersama Dewa ya. Dan tentunya kita masih membahas 5 stages of grief nih. Kita tadi udah membahas 3 tahap awalnya ya. Sekarang Dewa mau lanjutin nih ke tahap 3 dan 4-nya nih. Jadi setelah lelah menolak, setelah lelah marah ya, atau terus menawar-nawar, tawar-menawar dengan kenyataan gitu ya, kabut tebal tuh biasanya mulai datang nih, dan kita memasuki di mana itu depression atau depresi nih. Fase ini adalah titik di mana ya kenyataan benar-benar mengetuk rumah kita dengan keras nih. Tsunami fakta gitu kan. Kita mulai sadar bahwa kehilangan ini tuh nyata dan tidak bisa diubah gitu. Energi rasanya habis, dunia terasa hampa, dan hanya ingin menarik diri dari keramaian ya. Jadi banyak yang takut pada fase ini. Padahal secara psikologis, depresi dalam berduka ini adalah tanda bahwa hati kita tuh sedang memproses perpisahan ini secara jujur nih. Jangan ditekan, biarkan air mata itu keluar, karena itu adalah cara tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi terus kita pada akhirnya perlahan tapi pasti ya, kita akan sampai ke dermaga terakhir yang bernama acceptance ya, atau penerimaan nih. Jadi tolong jangan salah paham ya teman berdua ya. Menerima bukan berarti kita melupakan ya. Bukan juga berarti sudah bahagia dengan kehilangan tersebut. Menerima itu artinya kita menyetujui fakta bahwa realitas sudah berubah, dan kita memilih untuk belajar hidup berdampingan dengan rasa sakit tersebut gitu. Jadi satu hal yang penting yang perlu kita ingat ya malam ini, proses berduka itu gak berjalan linear, gak berjalan selurus satu tahap ke tahap berikutnya, menaiki anak tangga ke anak tangga berikutnya gitu ya. Sangat normal jika hari ini kamu udah menerima, tapi besok kamu mendadak marah-marah lagi ya. Terus melihat barang-barang kenangan gitu, atau pas pergi kemana gitu. Jadi jiwa manusia itu sangat dinamis ya teman berdua, dan setiap orang punya garis waktu yang berbeda untuk sembuh. Jadi pesan Dewa buat kalian yang mungkin malam ini sedang mendekap rasa luka yang teramat sangat ya, jangan terburu-buru. Jadi berjalanlah sesuai kecepatan hati kalian. Menangislah kalau memang itu terasa terlalu berat ya, karena bumi pun butuh hujan untuk bisa menumbuhkan bunga-bunga yang baru gitu. Jadi Dewa pamit ya dari cerita cinta malam ini. Peluk erat diri kalian sendiri, beri ruang untuk setiap rasa, dan selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Lagu terakhir nih, ada Lomba Sihir dengan Andai Saja. Check it out.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa. Play me up now.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 dan wah, pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat ya. Waktunya kita ada di sleep call ya, temani overthinkingmu. Jadi kalian punya ini apa sih? Punya keluhan apa sih di malam hari ini ya? Jadi atau mungkin keluhan hari ini ya, how was your day? Gimana posisi tidurnya, udah nyaman belum nih? Atau kurang-kurang nyaman? Atau mata masih berkedip-kedip menatap langit-langit sambil memikirkan hal-hal yang sebenarnya gak perlu dipikirin malam ini ya? Jadi buat kamu nih yang masih belum bisa tidur ya, Dewa bakal temenin kamu nih di jam-jam overthinking kamu sebelum tidur nih. Jadi selanjutnya Dewa bakal bahas apa? Ada yang punya ide apa-apa? Jadi kalau ada punya ide atau punya apa juga bisa ya, saranin ke Dewa buat kita bahas bareng-bareng malam ini. Tentunya biar kalian, mengantar kalian ke jam tidur yang sesungguhnya gitu. Jadi bisa hubungin lewat WhatsApp kita ya di 0811523924 atau di Instagram kita gitu ya. Jadi kita lanjut dulu nih, lagu selanjutnya nih ada Tohpati dengan Nadif Basalamah dengan judulnya Semusim. Check it out.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: guess you picked the perfect way.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Esensi Buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk

0: kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Wadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi, meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengancarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 1 Juli tahun 2026. Saya Dewa Maulid Pratama, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia, Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah saran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya aku menyapa kamu lagi nih di subuh hari. Ya, tepatnya hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Udah masuk ke hari kedua bulan ke-7 tahun ini. Wah. Dan tentu saja aku mengucapin selamat beraktivitas buat kamu yang mungkin baru aja bangun atau lagi siap-siap, ya lagi mau masak, mau nyuci atau yang lagi beraktivitas dimanapun dan yang lagi dengerin Pro 2 pada pagi hari ini dari frekuensi 92,4 MHz dan juga aplikasi Area Digital. Kali ini seperti biasa Kamis ya, sebelum aku memutarkan program atau informasi musik yang akan kamu dengar sesaat lagi, kita bacain dulu deh daftar acara siaran dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi. Yang pertama tentu saja kalau hari Kamis pagi, teman Pro 2 khususnya untuk saudara kita umat Hindu yang mendengarkan, akan kita putar renungan pagi. Kali ini topiknya adalah tenggelam dalam cahaya kasih bersama Nur Hayati. Kemudian nanti teman Pro 2 jam 6 pagi aku bakal bacain info terupdate dari dalam maupun luar negeri. Dan kemudian dilanjutkan juga bakal ada info BMKG ya, yang disampaikan langsung oleh Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Nah, dan satu lagi jam 9 nanti kita akan ngobrolin soal topik-topik terhangat ya yang terjadi di Kalimantan Tengah ataupun Indonesia, terkait khususnya spesifik tentang pemberantasan narkoba, judi online atau juga pemberantasan korupsi bareng anak-anak dari teman-teman dari mahasiswa IHN Tampung Penyang. Nah, itu dia teman Pro 2 sebagian rangkaian acara siaran pada pagi hari ini ya. Dan buat kamu yang udah join live TikTok kita, selamat bergabung. Udah bangun ya, udah scrolling medsos aja nih pagi-pagi.

Matlingu nalatai, salam sehujud karende melempang. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Berjumpa lagi bersama saya Nur Hayati Ciwi dari Prodi Ilmu Komunikasi Hindu, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya dalam acara Cahaya Pagi. Kali ini saya akan membawakan topik tentang tenggelam dalam cahaya kasih. Umat Sedharma yang dicintai, dikasihi Tuhan Ranying Hatala Langit, Ida Sang Yang Widiwasa. Puji syukur kita hanturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asungkerta waranugrahanya di pagi hari ini, Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Sujud bakti kita hanturkan kehadapan para maharesi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran suci pada kehidupan sekarang ini. Umat Sedharma yang berbahagia, pada pagi hari yang cerah ini, saya membawakan pesan Dharma yang bertemakan tenggelam dalam terang cahaya kasih. Umat manusia akan hidup dalam persaudaraan dengan hati yang penuh dengan prema, cinta kasih, menganggap semua makhluk adalah sama, maka dia akan diberikan kebahagiaan dalam proses menuju kesempurnaan. Dalam Niti Sataka sudah dibahas tentang kualitas-kualitas baik yang harus dimiliki oleh manusia dan menjauhkan diri dari kejahatan dalam rangka menuju kebaikan. Apabila manusia memiliki sifat-sifat kebaikan, maka sifat-sifat seperti iri hati, kebencian, dan sifat-sifat buruk lainnya akan meninggalkan kita, sehingga kita akan bersahabat dengan semua umat manusia. Cabang pohon akan merunduk ketika mereka penuh dengan buah, awan akan merendah ketika mereka penuh dengan uap, dan orang baik akan menjadi berhati yang lembut karena kemakmuran. Itulah sifat orang yang suka membantu orang lain. Para hadirin yang terkasih, kasih merupakan sifat dasar dan alami dari manusia. Memberikan ruang yang cukup untuknya berkembang, maka membuat bunga kasih bermekaran di mana-mana. Di sana, di sini, di dalam diri bapak-bapak semua, di hati ibu-ibu semua, di lubuk hati saya yang terdalam, serta di seluruh ruang-ruang di jagat raya ini. Nah, satu lagi pertanyaan mendasar untuk kita semua yang hadir di sini, setujukah bapak-bapak, ibu-ibu dan umat Sedharma yang hadir di sini bahwa dengan cinta membuat kita hidup sampai saat ini? Atau adakah yang mencoba untuk membantahnya? Para hadirin yang berbahagia, demikian tadi Dharma Wacana yang dapat saya hadirkan di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu dan umat Sedharma yang hadir di sini, tentunya tersirat di dalam lubuk hati yang paling dalam akan sebuah harapan agar kita Dharma Wacana ini bisa menjadi bahan perenungan untuk kita semua yang hadir di sini. Paling tidak apa yang menjadi judul dari materi tersebut bisa terwujud dengan mengajak semua yang hadir di sini untuk sejenak tenggelam dalam terang cahaya kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kesalahan baik materi, kata-kata maupun penyampaian ini. Demikian cahaya pagi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi.

0: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 6.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.

0: seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai, seperti reboisasi dan pembangunan tanggul, juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
1: Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Netflix memperpanjang serial drama kriminal Nemesis untuk musim kedua. Serial ini pertama kali debut pada bulan Mei di platform Netflix, dilansir dari Variety pada Rabu 1 Juli 2026. Serial tersebut berhasil bertahan selama 5 minggu di daftar 10 besar global untuk serial TV berbahasa Inggris. Serial tersebut bahkan mencapai posisi nomor 1 pada minggu kedua penayangannya.

Di ajang Piala Dunia 2026, ada timnas Inggris yang memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Republik Demokratik atau RD Kongo dengan skor 2-1. Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan The Three Lions lewat 2 golnya pada babak kedua di Atlanta Stadium pada Kamis 2 Juli 2026 dini hari tadi. Di babak pertama, pada saat laga baru berjalan 7 menit, Brian Sipenga memanfaatkan kelengahan lini belakang Inggris. Sipenga kemudian melepaskan tembakan dan membawa RD Kongo unggul 1-0. Usaha Inggris untuk membalikkan keadaan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-75. Anthony Gordon mengirimkan umpan silang akurat yang disambut Harry Kane dengan sundulan untuk mengubah skor menjadi 1-1. Dan tak lama berselang, pada menit ke-86, Kane kembali menyerang. Kapten Inggris itu menerima bola di depan kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras memastikan Inggris berbalik unggul 2-1. Kemenangan ini berhasil mengantarkan Inggris melaju ke babak 16 besar. Selanjutnya, The Three Lions akan menghadapi Meksiko untuk memperebutkan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026.

Ada kabar gembira teman Pro 2, ada grup band rock legendaris asal Amerika Serikat Guns N' Roses akan menggetarkan ibu kota pada November 2026. Kabar baiknya harga konser sudah diumumkan, mengingat banyaknya antusiasme masyarakat yang ingin menonton Guns N' Roses. Konser yang digelar di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, pihak promotor akan menyediakan 6 kategori tiket. Harga termurah bisa direbut lewat war tiket mulai dari 1 jutaan rupiah. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bareng Risa di sini, teman Pro 2. Di pukul 6 pagi lewat 11 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa jam 6 pagi bakal aku bacain perakiran cuaca provinsi Kalimantan Tengah. Kita mulai dari Palangkaraya terlebih dahulu ya. Dan mungkin teman Pro 2 ngerasain kalau hari ini tuh gak secerah kemarin, karena ternyata memang kota Palangkaraya ini cuacanya sekarang lagi berawan.

Nah, cuaca cerah berawan kali ini teman Pro 2 katanya sih bakal berlangsung agak lama ya, sampai jam 11 siang. Kemudian pada jam 12 itu cahayanya udah mulai cerah

0: Tapi dilanjutkan lagi sampai sore itu akan cerah berawan. Hujan diperkirakan turun pada besok siang. Jadi teman Pro 2 mungkin walaupun cerah berawan, ini hari ini gak bakal turun hujan. Karena katanya besok jam 11-an itu akan hujan, dan hujan ringan aja. Dan karena musim ini udah masuk musim peralihan ke musim kemarau ya, hujannya pun jarang nih. Kita kasih spill juga, katanya hujan tuh akan hadir, bukan hadir ya, Palangkaraya baru bakal diguyur hujan itu besok, dan sampai tanggal 10 itu sih katanya gak hujan. Tapi namanya prediksi atau perkiraan cuaca bisa saja berubah ya. Dan tapi hal ini membantu untuk mempersiapkan kita untuk beraktivitas, baik itu menggelar aktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan ya. Oke, nanti kita balik lagi nih teman Pro 2 ngebahas info yang update yang udah masuk di portal rri.co.id seputar hiburan dan musik tanah air ataupun mancanegara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bola.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Trying to tell you what it feels like spending time.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Risa di sini, teman Pro 2. Tadi kita udah bacain info cuaca terkini ya, dikutip dari laman bmkg.go.id. Kali ini aku mau ngutip informasi baru lagi, tapi dari dunia olahraga. Selain Piala Dunia 2026, biasanya kalau di negara 4 musim itu pada bulan-bulan ini tuh musim panas ya. Nah, selain Piala Dunia, emang ada apa lagi nih di dunia olahraga? Setiap musim panas, liga-liga top Eropa ini sedang belanja pemain, baik itu meminjam dari klub lain ataupun merekrut ya secara permanen. Kali ini informasinya datang dari klub asal Merseyside, Inggris, yaitu Liverpool. Dilansir dari rri.co.id, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacket dari Stade Rennais, dan ia akan diikat dengan kontrak jangka panjang tergantung izin internasionalnya. Jacket pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior. 21 penampilan terjadi pada musim lalu atau 2025-2026 yang dipersingkat karena cedera bahu pada Februari. Jacket juga membangun pengalaman dengan 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Nah, kata Jacket, saya sangat baik dan kesan pertamanya bagus. Dilansir dari laman Liverpool pada Kamis 2 Juli 2026. Nah, dikatakan Jacket juga, saya sangat senang memulai di sini. Ketika saya melihat fasilitasnya, saya bisa melihat diri saya di sana. Ini ya, pakai perumpamaan ya dia. Berarti dia merasa pantas nih bergabung dengan klub besar sebesar Liverpool. Nah, pemain internasional Prancis U21 ini siap memulai perjalanannya di Anfield, dan Jacket antusias menghadapi tantangan baru di Premier League. Nah, setelah kedatangan Jacket, ada PR lagi nih buat klubnya, yaitu mengonfirmasi kepada khalayak dia bakal pakai nomor punggung berapa. Oke, itu dia teman Pro 2, info dari dunia olahraga. Dan ada juga nih yang nyerempet-nyerempet olahraga, tapi ternyata adalah trailer terbaru Spider-Man Brand New Day yang mengajak Messi, Lionel Messi, muncul dalam trailer tersebut. Nah, seperti apa detail lengkap trailernya nanti kita jelasin, tapi setelah lagu berikut ini.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI paling keraya, teman terbaik kamu. Dan sebentar lagi kita bakal beranjak ke pukul 7 pagi nih, teman Pro 2. Ada satu informasi yang belum kita selesaikan, yaitu tentang Lionel Messi yang membuat kejutan di trailer terbaru Spider-Man Brand New Day. Mungkin kamu udah lihat ya trailernya di iklan-iklan di YouTube. Kalau bintang sepak bola asal Argentina ini muncul bersama Tom Holland dalam video promosi yang dirilis pada Piala Dunia 2026 masih berlangsung. Dan trailer singkat itu dibuka dengan Peter Parker yang diperankan Tom Holland lagi duduk di sebuah kafe sambil telepon. Suasana santai itu langsung berubah ketika Messi tiba-tiba masuk ke dalam kafe dan membuat Peter kaget sampai heran. Dan Peter yang langsung sadar kalau sosok di depannya ini adalah pesepak bola yang paling terkenal di dunia, dia nyapa nih dengan antusias. Saat ditanya kenapa datang, Messi cuma menjawab singkat, Spider-Man, sambil mengangkat ponselnya. Nah, udah banyak berseliweran juga di media sosial trailer resmi ini, dan di layar ponsel itu terlihat Spidey Tracker, fitur yang sebelumnya dikenalkan untuk melacak keberadaan Spider-Man. Melihat itu, Peter buru-buru pergi untuk berganti kostum dan kembali lagi sebagai Spider-Man untuk memenuhi keinginan Messi bertemu sang pahlawan. Bagian yang paling mencuri perhatian ini muncul di akhir trailer saat Spider-Man dan Messi ini terlihat berayun bersama melintasi gedung-gedung di Manhattan. Dan adegan ini langsung jadi sorotan karena mempertemukan ikon sepak bola dunia dengan salah satu karakter superhero kecintaan penggemar Marvel. Oke, itu dia teman Pro 2, info trailer terbaru film Spider-Man Brand New Day ya. Dan belum ada info nih tepatnya tanggal berapa. Oh, tanggal 31 Juli 2026 film ini dijadwalkan rilis dan tayang. Kita gak tahu masuk ke Indonesia tanggal berapa. Semoga memuaskan publik pecinta sepak bola dan pecinta penggemar komik Marvel ya. Oke, ini ada satu lagu teman Pro 2 dan akan aku puterin. Abis itu ada informasi juga background lagu ini untuk kamu dengarkan. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Laper nih, pesen makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.